Anda, tahun 2026 FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Raja Madinah, Khalilur Rahman memastikan proses pemberangkatan berlangsung aman dan tertib. Ia juga menyebut bahwa seluruh layanan berjalan lancar sejak kedatangan jemaah. Layanan konsumsi, akomodasi, dan transportasi disebut berjalan sesuai target penyelenggara ibadah haji. Petugas juga menjaga koordinasi selama pelayanan jemaah di Madinah.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

ke Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Beragar berbicara mengenai Oprah Winfrey bukan hanya sukses di layar kaca ya, tapi juga di dunia bisnis. Pada tahun 2023, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar, menjadikannya salah satu wanita terkaya dunia. Ia membangun kerajaan media yang mencakup jaringan televisi Oprah Winfrey Network, perusahaan produksi Harpo Production, dan majalah O, The Oprah Magazine. Suksesnya adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan visi yang jelas dapat mengubah hidup seseorang secara dramatis. Bagaimana dengan Anda semuanya pendengar yang sementara mendengarkan kami di siang ini, sajian kami untuk Anda di hari ini, Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Dengan harapan apa yang kami hadirkan bisa menjadi sajian terbaik untuk Anda, sembari menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Anda yang dengarkan kami sampai di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya, semoga terhibur dengan apa yang kami tampilkan untuk Anda di jumpa

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

11 sesaat lagi kami ada dua menit ya. Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dunia olahraga hadir ke ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola pertiga RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Galijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Rafales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, the team was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya rasa kita harus menguasai permainan dengan hari ini. Kita dapat

0: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persirata disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Putra Rai Terus Negara untuk Indonesia.
1: Wajin olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
2: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malut United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David da Silva dilanggar di kotak penalti. David da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with the fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir wakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumansik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Dance was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama sudah disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumansik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Like the train. It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin sangat sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Pryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda pendengar yang mendengar kami di Jumpa Sajian saat ini, Prosadio dari Ambon, channel informasi dan inspirasi. Berdengar kita di request and sharing informasi, Anda yang ingin mendengar lagu pilihan boleh request lagu Anda pendengar di 081356245886. Lagu Anda bakal kami putarkan di sini. Sekali lagi ya, di nomor WhatsApp kami boleh dicatat, dengar dan request bakal kami buka ke ruang dengar Anda untuk lagu-lagu pilihannya. 081356245886.

tensi lihat semut berjalan berbaris rapi. Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan

Silakan pendengar untuk Anda yang ingin merequest, saya nantikan pilihan Anda ya di layanan WhatsApp kami, pendengar 0813-5624-5886. Lagunya bakal saya putarkan untuk kita dengarkan bersama di sini, pendengar, sembari saya hadirkan untuk Anda informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Dan Anda apalagi yang suka dengan yang namanya diet gitu ya, tentunya dengan tujuan tersendiri. Kelebihan berat badan seringkali dianggap hanya disebabkan pola makan berlebihan atau kurang disiplin menjaga tubuh, padahal kondisi tersebut bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari hormon, metabolisme, hingga kondisi kesehatan tertentu yang berbeda pada setiap individu. Karena itu pendengar, penanganan berat badan sebaiknya dilakukan ya dengan pendekatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Pendampingan tenaga medis dinilai penting agar program penurunan berat badan Anda tidak hanya berfokus pada angka timbangan. Dokter dan ahli gizi dapat membantu menyesuaikan pola makan, menjaga massa otot, hingga memantau risiko penyakit penyerta yang mungkin dialami seseorang selama menjalani program.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan tanah yang menjadi objek sita jaminan di Pengadilan Negeri Masohi. Penyelidikan dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tanah seluas 647 hektar di Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan aset sita jaminan Pengadilan Masohi. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, saat ini tim penyelidik sudah menggali keterangan dari beberapa pihak, termasuk pejabat pertanahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas ESDM Maluku Tengah. Juru bicara Kejati Maluku ini menambahkan, penyelidikan masih terus berjalan dan tim penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama CV Batu Seram Jaya berinisial RKB.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia.

0: Kakak lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita denger RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita denger RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

ada penyanyi Ariel Noah ya, dulu kita masih remaja. Kita masih nantikan untuk kalian yang ingin merequest di sini, boleh, lagunya bakal saya putarkan. Dan pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku ya, Johan Lewerisa berharap bahwa pelaksanaan ajang kreativitas otomotif bertajuk Askar Modified Expo di Kota Ambon tidak hanya menjadi tempat untuk menyalurkan hobi, tetapi juga lebih pada bagaimana mempererat silaturahmi antar orang bersaudara di Maluku. Harapan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi lomba otomotif AMX memperebut piala Wakil Ketua DPRD Maluku yang digelar di Taman Budaya Karangpanjang Ambon di hari Sabtu dan juga masih berlangsung ya hingga saat ini. Kegiatan yang digagas Askar Ambon itu diikuti puluhan peserta dari berbagai komunitas otomotif. Event ini juga turut diisi beragam acara menarik, mulai dari auto konteks untuk mobil dan motor dengan konsep terbaik, kompetisi Tamiya yang menyasar pencinta mini lintas usia, kemudian lomba fotografi bagi para pencinta visual untuk mengabadikan detail artistik dunia otomotif, serta area khusus UMKM untuk mendukung pemasaran produk lokal.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pato melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi

skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama, karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pada nanti pada pukul 15, sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda ya, rangkuman informasi untuk Anda di jumpa jelang sore ini. Bersama kami pendengar Prosatu Radio Ampuh, kanal informasi dan inspirasi. Jadi siaran ini Minggu 17 Mei 2026. Anda yang mau request juga boleh, silakan di 0813-5624-5886.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Pulau Ambon bagian utara kebanyakan didominasi pasir putih dan batu karang serta pepohonan kelapa yang berjajar di pesisir pantai seperti di Bebi Indah di Cenegri Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Objek wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Febi dan Ningsi, dua pengunjung yang dijumpai, mengaku nyaman berwisata ke tempat ini meski belum banyak wahana wisata.
2: Tempat beta, tempat-tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat, tapi harus ada bisa diperbanyak spot-spot foto kan, anak-anak muda kan ya, sering suka selfie-selfie.
3: Kalau menurut saya tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
1: Objek wisata Bebi Indah Beach berada tak jauh dari pantai Nasepa dan pasir panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon kelapa dan spot memancing yang tidak membosankan.
4: Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada Maret 2026 tercatat mengalami penurunan tajam. Statistisi Ali Madya BPS Maluku Jessica Pupela dalam paparannya menyebut, nilai ekspor hanya mencapai 0,11 juta US dollar atau anjlok 86,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Komoditas ikan dan udang sebagai penopang utama ekspor tercatat mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Seluruh aktivitas ekspor Maluku pada periode tersebut hanya ditujukan ke satu negara tujuan, yakni Hong Kong. Tidak adanya pengiriman ke Tiongkok yang sebelumnya menjadi mitra utama turut memperparah penurunan nilai ekspor Maluku.
5: Untuk kondisi Maret itu ekspor kita 0,11 juta US dollar, turun 86,52% dibandingkan dengan Maret 2025. Kemudian kalau kita lihat per sektor untuk Maret ini, itu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu mengalami penurunan 86,52%.
4: Dari sisi distribusi, seluruh pengiriman barang hanya melalui pelabuhan Tual sebagai satu-satunya gerbang ekspor. Sementara volume ekspor Maluku yang tercatat menurun menjadi 0,01 ribu ton pada Maret 2026, angka ini juga tercatat merosot 79,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh volume ekspor tersebut didominasi oleh komoditas ikan dan udang tanpa kontribusi dari sektor lain.
6: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon berencana menggencarkan pembinaan kemandirian sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mengolah minyak cengkih. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon Jeffrey Persulesi menegaskan program keterampilan produk pengolahan minyak cengkih akan menjadi salah satu sasaran utama pembinaan kemandirian warga binaan Rutan Ambon. Kerjasama akan dibangun Rutan Ambon dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon serta pihak terkait. Semua proses juga akan dilakukan seperti izin produksi, sertifikasi halal, dan sebagainya.
7: Danaan tadi terkait juga dengan kegiatan kemandirian berupa kita kegiatan itu bisa berkarya. Sama
6: Sebelumnya, warga binaan Rumah Tahanan Negara Ambon sudah menunjukkan kreativitas luar biasa melalui kegiatan daur ulang limbah besi, material bekas yang sering dianggap tidak bernilai. Mereka sulap menjadi pot bunga dan ornamen fungsional yang memiliki nilai estetika sekaligus ekonomi. Ada juga limbah batok kelapa dijadikan ragam kerajinan yang bernilai jual tinggi serta kursi dan meja. Hasil karya warga binaan Rutan Ambon bukan sekedar pajangan semata, akan tetapi karyanya dijual belikan kepada masyarakat yang mana bahan dan kualitas tidak kalah bersaing dengan barang-barang yang dijual belikan di toko. Kegiatan ini diakui Jeffrey merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian di Rutan Ambon yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis untuk masa depan setelah bebas nanti.
8: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram bagian timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan, pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram bagian timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 41 miliar rupiah.
9: Kita 7 orang yang datang ke SPT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram bagian timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas ya, mitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SPT ya, 1 di Mausen dan kemudian 2 di Bula Air. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross check ulang.
8: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target.
4: Wali Kota Ambon Badawin Watimenang meresmikan TPS Ecolife hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjolok manis ini. Dalam sambutannya, Badawin menegaskan, Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Badawin juga mengaku, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah Kota Ambon menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon bersih dan berkelanjutan.
10: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Indonesia Asri. Nah, karena itu, secara lokal, pemerintah Kota Ambon telah mencanangkan yang kita sebut dengan gerakan tambahan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang PNM Ambon Taufik Marsuki mengatakan, TPS Ecolife merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kehadiran TPS Ecolife menurutnya bukan sekadar pembangunan fasilitas pembuangan sampah, tetapi menjadi simbol kepedulian BUMN terhadap kesehatan masyarakat dan masa depan lingkungan.
11: Ikrar Zero Handphone pungutan liar dan narkoba atau lebih dikenal dengan Zero Halinar saat ini sangat ditekankan Kementerian Imipas terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas, hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Tual Nurholis Nur. Dikatakan dengan ikrar Zero Halinar ini diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
12: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia. Ini itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan. Dan kita kalau jero begini palingan ditekankan dari pusat itu masalah narkoba di dalam, judi online di dalam, sama sembisa lagi pemakaian HP. Karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga, itu kita sudah kasih siap untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu senada.
11: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
13: Dua warga negara asing asal Singapura korban akibat erupsi gunung api di Gunung yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy usia 30 tahun dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid usia 27 tahun ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Duguno. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bin Hein Babua menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah. Setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
14: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan ya syukur puji Tuhan, dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
13: Pihak menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
14: Ya kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi, memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarga hanya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses sebagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami pemerintah daerah dan seluruh jajaran Prokopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.
13: Sebelumnya tim penyelamat juga telah menemukan satu korban lain atas nama Angel Chrishella Pradita usia 28 tahun dalam kondisi tidak bernyawa, dan tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Duguno yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kekanul Ditjenpas Maluku, Riki Dubiantoro, menegaskan komitmen adanya larangan peredaran barang terlarang seperti handphone hingga narkotika di lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan rutan di Maluku. Komitmen ini sudah diperkuat melalui ikrar serentak yang diikuti Satuan Kerja Pemasyarakatan di Maluku. Disampaikan Riki, dirinya tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi oknum petugas yang masih bermain-main dengan aturan. Dia menyatakan siap mencopot pejabat yang sengaja membiarkan pelanggaran rutan terjadi. Salah satunya membiarkan peredaran handphone di dalam lapas maupun rutan. Sebagai solusi atas kebutuhan komunikasi warga binaan, Ricky menginstruksikan setiap lapas dan rutan untuk memperbanyak warung telekomunikasi khusus atau wartelsus.
15: Perubahan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini semua dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Kemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satu, tidak hanya serentak, kita pastikan lagi bahwa lapas, rutan, lapas yang ada di jajaran Kemasyarakatan Maluku akan bebas dari narkoba, handphone, dan tentunya pungli. Ini yang tentunya kita berikan kepada masyarakat dan untuk informasi silakan berikan kepada kami. Kemudian juga kita telah melakukan pembinaan-pembinaan kepada warga binaan, terutama untuk ketahanan pangan, warga binaan, dan waktu lalu telah kita pamerkan pada hari bakti di masyarakat.
6: Untuk memperkuat pengawasan, Ricky menyebut Dirjen Pas Maluku akan rutin menggelar razia dan tes urin di lapas maupun rutan sebanyak 2 kali setiap bulan. Proses pemeriksaan dilakukan melalui tahapan dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila dalam proses tersebut terbukti ada yang melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung dijatuhkan. Ia menambahkan kebijakan tanpa toleransi terhadap narkoba dan pelanggaran disiplin berat merupakan instruksi langsung pimpinan pusat yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemasyarakatan di daerah.
4: Upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membenahi layanan kesehatan di wilayah kepulauan kembali ditegaskan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantaknam saat menerima kunjungan dan silaturahmi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga minggu lalu. Dalam pertemuan itu, Rahantaknam secara khusus meminta dukungan akademisi untuk membantu mengevaluasi sistem pelayanan rumah sakit Pratama Elat yang baru dibuka di Pulau K Besar. Menurut Rahantaknam, keberadaan rumah sakit di Kecamatan Elat menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, ia menilai sistem pelayanan dan pengelolaan rumah sakit tersebut masih perlu ditata agar dapat berjalan maksimal dan terhubung dengan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
16: Saya mau titip, Pak Dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di Besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur, tolong direview ulang. Itu di situ dia di kecamatan tertua di Kabupaten Maluku Tenggara di Elat. Di situ ada puskesmas juga rawat inap ya. Rawat inap di dekat situ, kemudian ada beberapa puskesmas di dekat situ. Barangkali sistemnya bisa diatur sehingga betul-betul rumah sakit itu bisa berfungsi.
4: Rahantaknam menjelaskan di sekitar rumah sakit tersebut juga terdapat sejumlah puskesmas yang perlu diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar pola pelayanan, rujukan pasien hingga koordinasi antar fasilitas kesehatan dapat ditinjau kembali sehingga fungsi rumah sakit benar-benar dirasakan masyarakat. Rahantaknam berharap masukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Kebesar. Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
17: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
18: Kalau sama sudah panen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapan.
17: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan.
4: Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang.
6: Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon terus berkomitmen dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Buniman menegaskan, berkaca dari kejadian penyelundupan narkoba yang terjadi di sejumlah lapas, menjadi catatan serta pelajaran bagi Lapas Ambon untuk tidak lalai melakukan kontrol ketat terhadap masuk keluarnya pengunjung dan barang titipan. Kalapas menyampaikan sinergi harus terjadi dengan baik guna memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini juga sebagai bentuk aktif untuk saling mendukung dan menggiatkan program-program di lingkungan lapas.
15: Dalam pemberantasan narkoba melalui HP dan segala macam modus penipuan, kami upayakan terus bertahap dan konsisten. Untuk penganggaran saat ini kan sedang dilakukan efisiensi dari pusat ya, jadi kami berupaya dengan kreativitas yang kami miliki sendiri. Seperti yang terlihat sekarang, kami sudah punya pos pengawas dan pemeriksaan di pintu gerbang akses masuk di halaman lapas. Kemudian juga kami pasang personil dan kami lengkapi dengan kebutuhan sarprasnya, dan juga kami pilih petugas-petugas yang bisa melakukan tugas sebagai seorang petugas wasring. Yang kedua, kami lakukan semacam pada petugas P2U yang ada di Lapas 2 Ambon. Dari 4 regu, itu terdiri dari 2 orang masing-masing regu, dan kita berikan penguatan dan motivasi dan penegasan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja terjadi.
6: Lapas Kelas 2A Ambon secara intens melaksanakan sidak insidentil guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak hanya itu, tes urin bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas juga dilakukan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku.
4: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf mengatakan, pengawasan ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti di Kobi Sadar Maluku Tengah, Pelabuhan Tuali hingga Maluku Barat Daya, berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku. Langkah ini pun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Dikatakan, setiap hewan yang dikirim wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis guna memastikan ternak bebas dari penyakit menular. Fahmi menyebutkan, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah dokter hewan yang tersebar di kabupaten kota yang bertujuan agar hewan kurban tersebut tidak hanya memenuhi aspek teknis kesehatan, tetapi juga kriteria syariat Islam seperti tidak cacat.
19: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi dan berisiko penyakit kepada manusia. Sehingga tugas kami adalah melakukan pengawasan.
4: Melalui prosedur pengawasan yang berlapis, Dinas Pertanian Maluku memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena seluruh hewan kurban yang beredar di Ambon dan sekitarnya telah melalui seleksi teknis dan medis yang ketat.
20: Konflik yang terus berulang di Desa Fititan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompol Laode Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
0: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya Dirbimas juga ada kerja, semua kerja perintahkan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana. Tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
20: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
21: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada, kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan hari kan ada kemarin kan sudah jalan, kemudian yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan karena sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi ke langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar, jadi mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian yang pan yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
20: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Maluku Tengah, Lapas Wahai sukses menggelar kegiatan perekaman data kependudukan dan pemadanan nomor induk kependudukan NIK bagi tahanan dan narapidana. Berdasarkan data pelaksanaan, sebanyak 52 warga binaan menjalani verifikasi data kependudukan, 21 orang melakukan pencetakan ulang KTP elektronik, serta 1 orang mengikuti perekaman KTP elektronik baru. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan pihak lapas dalam memastikan hak-hak sipil warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pidana.
22: Dalam kepribadian itu ada cabang-cabangnya juga, pembinaan kerohanian, kecerdasan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Kalau di program pembinaan kemandirian itu angkut kegiatan pertanian, kerajinan tangan, mebeler.
6: Diakui pemadanan NIK dan perekaman KTP elektronik sangat penting. Ini bukan hanya soal identitas administrasi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil narapidana seperti akses layanan kesehatan hingga jaminan hak pilih sebagai warga negara. Pelayanan langsung yang diberikan kepada warga binaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
23: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027.
24: Gubernur Shirley Chuanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Shirley saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2027 di Bill Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Shirley, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Shirley menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
23: Semua punya hak masing-masing, saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
24: Shirley mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau DKD dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu, dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
23: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
24: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang bunganya sangat murah, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik.
3: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

berbicara mengenai Piala Dunia 2026, Kanada melengkapi trio tuan rumah dan turnamen ini akan menjadi pertama kali Maple Leaf menjadi turnamen berturut-turut. Kunjungan mereka sebelumnya ke kompetisi ini hanya terjadi pada tahun 1986 dan 2022, yang keduanya membawa mereka tersingkir ya dari babak grup tanpa kemenangan. Kalau dari Meksiko sendiri, Piala 2026 ini akan menjadi ketiga kalinya Meksiko menjadi tuan rumah turnamen tersebut setelah tahun 1970 dan 1986, yang berarti L3 menjadi tuan rumah acara tersebut lebih banyak dibandingkan negara lain ya. Nah, ini akan menjadi Piala Dunia ke-18 bagi negara tersebut yang menampilkan sajian terbaik mereka. Sebelumnya terjadi di kandang sendiri saat mereka mencapai perempat final pada tahun 1970 dan 1986. Kalau dari segi Amerika sendiri sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat, ya secara otomatis ya lolos ke Piala Dunia kedua berturut-turut dan akan berusaha meningkatkan performa babak 16 besar mereka di Qatar 2022. Nah, ini juga akan menjadi Piala Dunia Amerika yang ke-12 dan yang kedua di kandang sendiri setelah Amerika Serikat tahun 94. Dengan perjalanan mereka ke semifinal pendengar pada tahun 1930 merupakan penampilan terbaik negara tersebut di turnamen hingga saat ini. Dan untuk Anda yang mempunyai penilaian tersendiri untuk Piala Dunia 2026, Anda juga bisa berkomentar dengan kami ya di 0813-5624-5886.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earle, yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Gubernur Hendrik Leweresa menyebut Bendungan Wayapu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di Maluku ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Bendungan tersebut mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan di Pulau Buru. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan strategis dengan Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan. Dikatakan, selain Bendungan Wayapu, PSN lainnya di Maluku yakni Blok Masela dan Ambon Newport, di mana keberadaan ketiga proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja. Menurutnya, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku bersama Maluku Tengah dan wilayah Seram. Optimalisasi Bendungan Wayapu dinilai sangat krusial dalam mendukung percepatan program swasembada pangan nasional.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Pak, bapak, minggir dulu pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
4: Ya ampun bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat loh.
3: Ya ampun pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop. Kita minggir sebentar pak.
4: Waktu sudah mepet, ini disuruh berhenti pula.
3: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
4: Ibu, jangan gitulah.
3: Iya, makanya Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan.
5: Ah,

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di sini, pendengar. Informasi akan terus saya hadirkan, terkutip ya, dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada hingga kini. Anda juga bisa mengakses ya di laman kami tersebut, pendengar, untuk kita update bersama bagaimana perkembangan yang ada. Di hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan kali ini, Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih.
1: Foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

Beragam masyarakat, khususnya kaum perempuan di Indonesia terus memantau pergerakan harga emas perhiasan hingga 24 karat ya. Kayaknya bukan cuma kaum perempuan aja. Hampir mereka yang suka dengan berinvestasi di emas pasti juga selalu mengikuti perkembangan yang ada. Nah, harga emas perhiasan pada hari ini melansir dari laman masing-masing produk dan daftar emas perhiasan dalam pergerakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor global. Faktor tersebut yakni mulai dari kondisi ekonomi internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga permintaan pasar domestik. Meski harga emas dunia fluktuatif, pasar perhiasan Indonesia terlihat memilih menahan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain digunakan sebagai investasi jangka panjang, emas perhiasan juga tetap menjadi favorit ya, karena memiliki nilai estetika dan bisa dipakai dalam berbagai acara. Selain itu, emas kadar 24 karat hingga 18 karat juga masih menjadi pilihan paling banyak dicari. Kalau dilihat dari pergerakan yang ada dari toko Raja Emas Indonesia, 24 karat Rp2.240.000 per gram. Kalau 23 karat Rp2.088.000 per kilogram. Lengkapnya mendengar di laman rri.co.id.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

17 Mei 2026. 10 menit lagi kita tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Biasa sudah mulai kerja ya. Nikmati suasana yang ada bersama dengan keluarga terkasih.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku Erwin Setianegara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Secara nasional pada tahun 2025, tercatat sekitar 170.000 kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan 250.000 nyawa melayang di jalan raya. Kondisi di wilayah Maluku sendiri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan kenaikan angka fatalitas sebesar 55% pada kuartal pertama tahun 2026. Lonjakan signifikan ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama di tahun 2025 lalu. Menyikapi hal tersebut, Erwin menegaskan jika keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap lapisan masyarakat. Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Melalui kolaborasi yang intensif, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati demi menekan angka kecelakaan di wilayah Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh dari luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: gone.
1: Baru satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, meluku sore ini sampai nanti di malam hari. Anda akan ditemani oleh saya Rivaldi untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Ya, seperti biasa, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja di hari ini. Dan selamat berlibur ya. Ini weekend dan juga long holiday, libur yang sangat panjang ya. Jadi nikmati waktu Anda bersama dengan keluarga atau mungkin me time ya. Yang lagi refreshing keluar kota Ambon ya, ambil cuti dan lain sebagainya. Ya. Semoga liburan Anda bisa menyenangkan dan juga pastinya kembali ke kota Ambon dengan hati yang gembira. Ya, pendengar, informasi dari dunia sepak bola Piala Dunia 2026. Nah, ngomong-ngomong soal trofi Piala Dunia, ini menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional. Sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Nah, melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA, Jules Rimet, yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi Jules Rimet ini digunakan pada tahun 1930 hingga 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis Abel Lafleur dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang membawa piala berbentuk segi delapan. Ya, mendengar. Ya, trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi ini menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Nah, salah satu fakta unik dari trofi Jules Rimet adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Nah, aturan tersebut akhirnya membuat Brazil menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Nah, trofi itu kemudian disimpan di Brazil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983 ya. Nah, setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi yang baru yang digunakan hingga sekarang. Trofi tersebut dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy dan mulai dipakai pada tahun 1974. Nah, pendengar, melansir dari Britannica, desain trofi FIFA World Cup dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup Trophy ini tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Nah, trofi FIFA World Cup ini memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat ya. Wah, kalau dijual dapat berapa tuh ya? Berat total trofi ini mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang ikonik, trofi Piala Dunia juga memiliki nilai simbolis besar bagi para pemain dan negara peserta.

Hari gini, kalau kamu buka medsos 5 menit aja, bisa langsung lupa tujuan hidup. Awalnya cuma mau lihat resep simple. Ujung-ujungnya nonton orang debat di kolom komentar. Tapi kamu tahu nggak? Menurut penelitian, otak kita tuh dapat dopamine hit setiap kali lihat notifikasi baru. Artinya, kamu literally bisa kecanduan scroll kayak kecanduan gula. So, mulai hari ini, coba atur waktu scroll kamu. Ingat, algoritma itu kayak mantan posesif. Makin kamu perhatiin, makin susah lepas.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, Anda tahu lagu Waka Waka dari Shakira. Nah, lagu Waka Waka This Time for Africa ini menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah. Meski telah dirilis lebih dari satu dekade, lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga di media sosial. Ya, pendengar, lagu tersebut dibawakan oleh Shakira untuk Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Sejak pertama kali dirilis, Waka Waka langsung menarik perhatian karena irama energik dan juga mudah diingat. Bener banget ya. Waka Waka ini memadukan unsur musik pop, dance, dan sentuhan musik Afrika. Waka Waka terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun berjudul Zangalewa yang dipopulerkan oleh grup Golden Sounds pada era 1980-an. Nah, pendengar, melalui lagu tersebut Shakira menghadirkan pesan tentang semangat, persatuan, dan perjuangan. Tema itu dianggap cocok dengan atmosfer Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Nah, pendengar, popularitas Waka Waka semakin besar setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia tahun 2010. Penampilan Shakira saat itu menjadi salah satu momen hiburan paling dikenang dalam sejarah turnamen FIFA. Nah, selain sukses secara global, lagu tersebut juga mencetak berbagai rekor di industri musik. Video musik Waka Waka menjadi salah satu video bertema olahraga paling banyak ditonton di platform digital. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menganggap Waka Waka sebagai anthem Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu itu bahkan masih sering diputar saat musim turnamen sepak bola internasional berlangsung. Nah, hingga kini ya, Waka Waka tetap populer di berbagai generasi. Lagu tersebut dinilai masih berhasil menghadirkan nuansa perayaan sepak bola yang meriah sekaligus mudah diterima pendengar dari berbagai negara. Nah, pendengar, kesuksesan Waka Waka ini juga membuat nama Shakira semakin identik dengan Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu beberapa kali kembali terlibat dalam proyek musik yang berkaitan dengan turnamen FIFA. Seperti tahun ini ya, Shakira kembali terlibat dalam proyek musik Piala Dunia 2026 lewat lagu berjudul Dai Dai. Lagu tersebut diumumkan sebagai salah satu anthem resmi untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dai Dai tersebut menghadirkan nuansa pop modern dengan sentuhan musik Latin khas Shakira, dan banyak penggemar menyambut antusias comeback Shakira karena dianggap berhasil kembali menghadirkan atmosfer meriah seperti era Waka Waka. Ya, aku setuju. Saya setuju banget ya, pendengar. Nah, di media sosial tidak sedikit penggemar membandingkan Dai Dai dengan Waka Waka. Sebagian besar memuji energi dan karakter vokal Shakira yang dinilai masih cocok untuk anthem sepak bola internasional. Ya, kalau ini saya setuju. Shakira kayaknya dia punya aura-aura sepak bola ya. Semoga Anda suka nanti dengan lagu Dai Dai terbaru ya untuk lagu sepak bola tahun ini. Dan pernah dengar? Sudah pasti ya, banyak yang sudah dengar di YouTube karena sudah dirilis lagu.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

Ya, untuk Anda yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk sholat maghrib, terkhusus untuk umat Islam di wilayah Kota Ambon, saya informasikan 18.24 waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Ya, pendengar, masih mengenai informasi menarik untuk Anda. Nah, tim nasional Uruguay bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 bersama generasi baru racikan pelatih Marcelo Bielsa. Nah, tim berjuluk La Celeste itu berupaya menghapus kegagalan sebelumnya melalui penampilan maksimal di Amerika Utara. Uruguay ini merupakan juara dunia dua kali dengan sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Prestasi besar mereka diraih saat menjuarai Piala Dunia pertama tahun 1930 dan edisi 1950. Nah, era baru Uruguay dimulai setelah pemain bintang seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani meninggalkan tim utama. Kini Federico Valverde memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin generasi penerus Uruguay. Nah, wakil Amerika Selatan itu mengawali kualifikasi dengan performa meyakinkan melawan Brasil dan juga Argentina. Namun konsistensi mereka menurun setelah kehilangan poin dalam 9 pertandingan terakhir. Nah, Uruguay ini mengakhiri kualifikasi zona CONMEBOL pada posisi keempat klasemen akhir ya. Mereka mencatat 7 kemenangan, 7 hasil imbang dan 4 kekalahan. Dengan generasi baru kali ini, timnas Uruguay diharapkan mampu menuai hasil gemilang pada Piala Dunia 2026. Mereka dipastikan menghadapi persaingan ketat di grup H bersama Arab Saudi, Spanyol dan juga Cape Verde. Kita lihat saja nanti ya, pendengar, siapa yang bakal memenangkan persaingan di grup H ini. Soalnya dari lawan-lawannya ini cukup ini ya, bikin pusing ya mereka nantinya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Innal hamda wan ni'mata lak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sana
1: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat. Thank you.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

0: Pe, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri, tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga kan untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh gelang monokalo terus masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang sudah 25 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Senjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dengar otoritas Iran menggunakan armada nyamuk yang terdiri dari ratusan kapal untuk mengendalikan Selat Hormuz. Armada tersebut diketahui memiliki mobilitas yang cepat, terdiri dari sekitar 20 kapal selam mini kelas Gadir dan beberapa kapal cepat rudal serta kapal serang. Apakah armada tersebut merupakan strategi perang atrisi Iran untuk memukul mundur Amerika Serikat dari Selat Hormuz? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dina, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Bu Dina?
2: Alhamdulillah sehat, makasih.
0: Bu Dina, kalau kita lihat ya, hasil pertemuan Presiden Donald Trump dengan Xi Jinping kemarin, ini klaim dari Amerika, katanya China sepakat untuk melakukan membuka Selat Hormuz. Bagaimana Bu Dina melihat ketika China ini ikut andil dalam proses dalam membuka Selat Hormuz ini?
2: Baik, kalau pernyataan China bahwa sepakat bahwa Selat Hormuz harus dibuka, ya sebenarnya tidak bertentangan dengan yang dilakukan Iran ya. Iran juga menyatakan Selat Hormuz dibuka kok, cuma yang lewat itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Iran. Nah, sementara bagi China sendiri selama ini tidak ada masalah, kapal-kapalnya bisa lewat gitu kan. Bahkan ketika Trump sedang berada di Beijing, itu beberapa kapal China tuh lewat dari Selat Hormuz dengan bebas, sehingga ini ya ditafsirkan sebagai pesan dari Iran. Ini loh, kalau untuk urusan Hormuz antara Iran sama China nggak ada masalah gitu. Artinya sebenarnya yang bermasalah Amerika Serikat, dan pernyataan China ini saya pikir ya memang secara diplomatik ya memang itu yang harus disampaikan ya, bahwa ya setuju Selat Hormuz dibuka. Dan ini nggak bertentangan juga dengan posisi Iran sebenarnya. Selat Hormuz kan dibuka, hanya syarat dan ketentuan berlaku gitu lah.
0: Ya, tapi kalau kita lihat terkait dengan pertemuan Trump dengan Xi Jinping kemarin, justru otoritas Iran melaporkan telah menyita kapal milik China ini, Bu Dina.
2: Kalau saya nggak dengar itu menyita kapal milik jadi saya nggak bisa menjawab ya karena tidak mendapatkan kabar itu. Justru kabar yang ketika ada Trump ada di Beijing, justru beberapa kapal Cina lewat itu berita dari Press TV dan Al-Mayadin yang saya dapat gitu kan. Sehingga makanya tadi saya bilang loh, justru buat Iran dan Cina sebenarnya nggak ada tidak ada perbedaan pendapat ya dari sisi bahwa mereka sudah menjalin kesepakatan, kapalnya China boleh lewat. Dan juga kalau kita lihat pernyataan China selama ini kan selalu mengatakan bahwa kedaulatan Iran itu harus dihormati. Nah, Selat Hormuz ini bagi Iran adalah masalah kedaulatan kan, gitu ya. Sehingga secara tersirat artinya China itu menerima saja bahwa okay, sekarang Iran membuat aturan baru, antara lain juga termasuk soal uang tol itu ya, untuk melewati selat ini.
0: Itu setuju ya, apa menolak kalau untuk China sendiri terkait dengan kebijakan pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas di jalur Hormuz ini?
2: Saya ketahui tidak ada pernyataan setuju atau tidak setuju, tapi kalau ditafsirkan bahwa secara eksplisit mereka akan berkali-kali mengatakan kedaulatan Iran harus dihormati. Nah, itu kan itu kan setara dengan yang dinyatakan Iran. Selat Hormuz adalah bagian dari wilayahnya, bukan laut internasional, sehingga dia punya kedaulatan untuk memberlakukan aturan apapun di sana, karena juga sesuai sama konvensi Jenewa juga ya, yang Innocent Passage itu, ketika sebuah negara merasa lautnya itu ada ancaman keamanan dari pihak luar, dia ya berhak untuk memberlakukan aturan tertentu.
0: Iya, artinya sekalipun tadi kemarin China secara tidak langsung ya mendukung Amerika, tapi ada kemungkinan tidak China akan mengintervensi urusan internal Iran ini secara militer dan juga lainnya ini?
2: Kalau secara militer saya pikir enggak ya. Kan sebenarnya yang diminta, yang dinyatakan oleh Trump itu adalah pertama China setuju Selat Hormuz dibuka.
0: Ya.
2: Kemudian China setuju Iran enggak boleh punya senjata nuklir gitu kan. Terus yang ketiga China setuju tidak akan mengirim senjata ke Iran. Kan itu pernyataan Donald Trump itu.
0: Ya.
2: Nah kalau menurut saya yang tiga poin itu ya memang itu juga keadaan selama ini gitu, bukan hal baru. China tidak mengirim senjata ke Iran selama ini memang betul. Terus Iran memang tidak punya bom nuklir juga dan tidak berniat juga membuat bom nuklir. Nah berarti kan sama aja ya.
0: Yeah.
2: Dan soal tadi kita udah bahas soal Selat Hormuz. Dan China ini selama ini juga saya pikir bukan negara yang mengedepankan kekuatan militer ya, atau dan tidak mau juga terlibat dalam perang ketika situasi bisa diselesaikan dengan kerjasama ekonomi, kenapa harus berperang? Yeah. Saya pikir itu yang juga disampaikan presidensi ya, ketika menerima kunjungan Trump ya, kan dia mengutip ini kan tujuh jidis itu ya, jebakan tujuh jidis, artinya gini, ya kalau apa namanya kita bisa menyelesaikan situasi tanpa berperang, ya mengapa harus berperang, intinya seperti itu.
0: Iya, sebenarnya kalau bicara dari segi kedekatan jauh lebih dekat ke Iran ya dibandingkan ke Amerika ya, Bu Dina ya.
2: Saya pikir dari sisi ini ya, kan China sama Amerika memang bersaing ya.
0: Yeah.
2: Sebenarnya kan dari sisi bersaing, Amerikanya yang nggak terima yang tadi saya sebut apa presidensi itu di pidatonya mengatakan bisakah kita tidak lagi punya paradigma Thucydides. Maksudnya gini, dulu itu atau sebenarnya sekarang secara umum negara-negara kuat itu merasa takut ketika ada kekuatan lain yang muncul gitu loh. Nah sekarang ini posisinya Amerika itu tidak suka ada negara lain yang muncul sebagai calon hegemon gitu ya, sebagai negara yang juga sama kuatnya dengan Amerika. Nah makanya juga Amerika Serikat nih ini selalu menekan Iran karena memang khawatir Iran menjadi hegemon baru di kawasan, menjadi kekuatan baru di kawasan. Terhadap China juga selama ini seperti itu kan. Selalu menekan China supaya ekonominya nggak kuat-kuat amat, bahkan melakukan perang dagang kan gitu. Nah buat China posisi sekarang ini ketika Amerika Serikat sibuk berperang dengan Iran dan kemudian juga APBN-nya terkuras, kemudian amunisinya juga terkuras dan pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah itu sudah sebagian besar sudah rusak, buat China itu kan menguntungkan kan, dia nggak ngapa-ngapain, tenang-tenang aja, ini Amerika turun sendiri ya powernya gitu.
0: Iya, tapi kalau kita lihat ya memang ada upaya dari Amerika ya untuk melobi negara-negara lain gitu ya untuk mencoba menekan Iran ya terkait dengan Selat Hormuz ini ya, Bu Dina ya.
2: Ya, saya pikir memang itulah dilakukan Trump ya, baik secara mungkin back channel diplomasi juga dilakukan pastinya, tapi juga secara verbal juga kan berkali-kali ya menyeru kepada Uni Eropa, terus ya berkali-kali ngomong ini kita nggak berkepentingan dengan Selat Hormuz ini, kalian yang berkepentingan sama Selat Hormuz, terus kalian yang bantulan gitu ya, dan akhirnya kan memang siapa Perancis sama Inggris kan kemudian mengirim kapal, tapi lucunya tuh sambil bilang ini defensif kok, ini kan kita nggak mau ikut perang ya, jadi kayak di satu sisi berusaha kayak menunjukkan pertemanan ke Trump gitu ya. Ini udah kirim kapal perang nih tapi di satu sisi juga setelah ngasih pesan ke Iran kita nggak mau perang kok, cuma ini untuk urusan defensif saja gitu.
0: Nah ini kan kalau bicara Selat Hormuz juga dampaknya luar biasa ya ke global gitu Bu Dina. Lantas dari beberapa upaya untuk menuju kesepakatan ternyata alot dan gagal. Ini bagaimana Bu Dina melihat situasi seperti ini?
2: Ya sebenarnya kan kuncinya itu ada di Amerika Serikat kan.
0: Iya.
2: Karena dia yang bikin ulah duluan gitu loh.
0: Iya.
2: Iya kan? Dulu tuh Selat Hormuz baik-baik saja, enggak ada hambatan. Tapi kemudian karena Amerika Serikat yang memerangi Iran, ya Iran kemudian menggunakan segala daya dan upaya yang dia punya ya untuk membela diri kan gitu. Saya pikir kalau mau Amerika mau menyelesaikan situasi ini dan kembali seperti semula, ya berarti dia yang harus mundur gitu kan. Dan dia, dan tapi karena dari pihak Iran juga sudah banyak kerugian kan, korban nyawa, hancurnya gedung-gedung, ya dia juga minta ganti rugi kan gitu. Nah, ya situasinya saya pikir sangat bergantung pada keputusan Amerika Serikat ya. Apakah mau terus seperti ini atau ya sudah melakukan hal yang rasional dan ini ya menghormati hukum internasional
0: ya,
2: gitu lah.
0: Rasanya sulit ya, Bu Dina ya, kalau kita lihat kemungkinan itu ya. Tapi kalau kita lihat dari strategi Iran sendiri, Bu Dina, dengan konflik yang berkepanjangan, penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan, apakah ini juga bagian dari strategi Iran untuk menekan Amerika Serikat ini dari negara-negara yang terdampak ini?
2: Iya, saya pikir Selat Hormuz ini memang kunci kekuatannya Iran ya. Jadi tanpa dia perlu berperang besar, itu negara-negara sedunia udah langsung ini ya merasa perlu untuk mengupayakan agar terjadi deeskalasi gitu kan. Juga kalau kita lihat bagaimana ada di New York Times itu ya, Robert Pape, politisi dan akademisi Amerika Serikat tuh bilang gini, penguasaan Iran terhadap Selat Hormuz itu sedemikian besar jadi ini tuh leverage yang sangat-sangat besar gitu loh. Karena menguasai sangat banyak aspek ekonomi dunia, ini menempatkan Iran sebagai kekuatan keempat di dunia, kata Robert Pape. Jadi kan yang kekuatan terbesar di dunia itu menurut dia ya Amerika udah jelas, yang kedua China, yang ketiga Rusia. Nah, Iran ini naik ke yang keempat karena keberanian dia untuk mengontrol dan mengendalikan Selat Hormuz gitu. Jadi saya pikir ini juga masalah mental juga ya. Artinya gini, belum tentu orang yang punya leverage atau punya posisi strategis ya, posisi geopolitik yang luar biasa itu berani untuk menggunakannya gitu ya. Tapi kalau Iran tuh mentalnya kelihatannya kuat banget ketika dia tahu, oh iya ini kuncinya di sini, ya itu yang dia jaga gitu ya. Termasuk dengan pembangunan armada nyamuknya itu kan juga udah direncanakan jauh-jauh hari ya, sejak puluhan tahun yang lalu, bahwa untuk mengontrol Selat Hormuz ya memang harus punya kekuatan militer juga.
0: Nah, ini juga banyak yang jadi pertanyaan, Bu Dina. Posisi dari Rusia sendiri belakangan ini kan memang tidak lebih pasif gitu ya, tidak terlalu ikut campur ya. Kalau bicara kedekatan kan lebih memiliki kedekatan juga Rusia dengan Iran. Ini bagaimana, Bu Dina?
2: Saya pikir Rusia dan China itu sama-sama ya. Artinya mereka lebih memikirkan kepentingan nasionalnya gitu ya. Karena kalau terlibat dalam perang itu kan berarti biaya, jiwa, mungkin resiko juga gitu kan. Artinya ketika dia bisa mengendalikan situasi tanpa harus ikut perang, ya itulah yang akan mereka lakukan. Saya pikir Rusia di sini terlibat gitu ya. Begitu juga China saya pikir. Karena mereka ini dua negara ini kan berkepentingan juga dengan menurunnya power Amerika ya. Tapi dengan cara apa? Tidak perlu ikut perang, tapi dengan cara bekerja sama ekonomi dengan Iran gitu ya. Makanya kan China tetap beli minyaknya Iran, tetap investasi di Iran, perusahaan-perusahaannya China tetap beroperasi di Iran. Demikian juga Rusia gitu kan. Bahkan jalur ke Rusia bisa lewat Laut Kaspia, jalur perdagangan, nggak perlu lewat Selat Hormuz. Nah, ketika dua negara ini tetap mau bekerja sama ekonomi dengan Iran, meskipun itu kan diancam sanksi sebenarnya. Negara-negara lain nggak ada yang atau umumnya nggak berani terancam sanksi oleh Amerika Serikat. Tapi Rusia dan China ini berani gitu ya, bekerja sama ekonomi dengan Iran. Nah, bantuannya itu sehingga ekonomi Iran bisa tetap jalan gitu kan. Sehingga ketika dia harus melawan Amerika ya masih terus ada sumber daya ekonominya gitu.
0: Bu Dina, kalau bicara potensi melunaknya Donald Trump ini ya, di tengah tekanan dari sisi internal maupun juga eksternal gitu. Kalau kita lihat juga di internal Amerika Serikat juga warga Amerika juga sudah melakukan tekanan yang cukup keras ini terhadap Donald Trump. Ini bagaimana Bu Dina melihatnya? memungkinkan tidak ini Donald Trump ini memang melunak dan ya, mengalah ini?

0: Kan? Republikan pasti udah khawatir saja dengan prospek di pemilu setelah nanti. Sehingga tarik-menarik dua pihak ini saya pikir yang akan menentukan akhir dari kebijakan Amerika Serikat ya, dalam hal ini di tangan Donald Trump. Tapi mana ini yang lebih kuat mempengaruhi Trump gitu ya? Apakah pihak yang memang pro perang atau pihak yang ingin agar perang segera berhenti?
1: Kalau kita lihat juga beberapa kali kesempatan Donald Trump ini mengklaim secara sepihak gitu ya, pernyataan-pernyataannya di sosial media pribadinya. Itu bagaimana Bu Dina melihatnya? Memang bagian dari strateginya seperti apa sih untuk dari Donald Trump atau Amerika sendiri?
0: Nah iya, kalau kalau kita perhatikan tuh pernyataan atau apa saran-saran saran-saran dari banyak pengamat politik di Amerika Serikat sendiri, itu sarannya tuh sebenarnya gini, ya sudahlah kamu nyatakan perang nggak apa-apa, tapi keluar gitu loh, keluar aja dari perang itu loh. Ya maksudnya klaim aja kemenangan tapi keluar. Nah ini yang dilakukan Trump. Dia berkali-kali, oh kita sudah menang, militer Iran sudah hancur gitu kan, tapi nggak keluar-keluar dari sana gitu kan. Nah sepertinya makanya saya pikir itu ya masih cengkeraman kelompok-kelompok pro perang ini masih terlalu kuat ya terhadap Trump, sehingga dia masih belum berani juga ya untuk mengambil keputusan untuk ya sudah keluar. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, dalam perang-perang sebelumnya, misalnya di perang Vietnam, perang Irak, kemudian perang Afghanistan gitu kan, itu memang Amerika Serikat tuh keluar gitu ya, nggak ngomong nggak apa gitu, maksudnya tidak menyatakan kekalahan, tidak menyatakan kemenangan, ya udah keluar aja gitu, ditarik. Ketika saat itu memang protes dalam negeri sangat besar gitu ya, demo besar-besaran meminta agar pemerintah menarik pasukan dari wilayah-wilayah perang itu. Nah sekarang masalahnya presiden itu beda ya, Trump gitu. Yang dulu-dulu presidennya masih nurut nih rakyatnya, Nah sekarang ya ini saya pikir kita perlu menunggu ya, bisa nggak ini kelompok-kelompok yang anti perang meningkatkan tekanannya kepada Trump.
1: Ya, karena dunia juga menunggu ya terkait dengan keputusan Selat Hormuz sendiri ya, Bu Dina ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang terkini, bagaimana Bu Dina memprediksi terkait dengan Selat Hormuz ini? Masih lama atau dalam waktu dekat ini ya, mungkin ada kesepakatan yang bisa membuat Iran membuka Selat Hormuz ini?
0: Saya pikir sebenarnya Iran itu kan tadi ya kita sudah sampaikan juga, Iran itu dia tidak menutup Selat Hormuz tapi membatasi kan gitu ya. Nah yang terjadi kemudian adalah negara-negara itu memilih untuk menerima realitas baru ini. Artinya mereka yang kemudian daripada perang, kan perang itu butuh uang banyak gitu ya, butuh kerugiannya akan sangat besar. Jadi daripada bergabung dengan Trump untuk memerangi Iran, ya mereka akhirnya memilih untuk ngobrol sama sama Iran saja. Nah itu yang juga dilaporkan oleh medianya Iran ya. Ini ada beberapa negara Eropa sudah datang kepada kami untuk membicarakan agar kapal-kapalnya bisa lewat. Dan juga sebelum-sebelumnya kan juga beberapa kapal misalnya Pakistan, misalnya India itu juga sudah lewat. Artinya kan daripada membuang-buang uang untuk perang, ya akhirnya terima saja realitas baru. Saya pikir pada akhirnya ini yang terjadi. Jadi situasi baru dan itu semuanya itu sebenarnya gara-gara Amerika Serikat sendiri tapi negara-negara kemudian ya sudah menerima. Saya pikir prediksi saya seperti itu ya. Jadi tidak perang besar-besaran, tapi ya negara-negara ya sudah, kalau emang
1: mengajukan izin
0: harus,
1: ya
0: mengajukan izin, terus kemudian ada biaya, ya udah bayar aja. Karena kalau enggak kan tambah repot lagi situasinya gitu ya. Karena ini bukan terbatas minyak dan gas saja, tapi urea, helium dan banyak sekali produk lain yang harus lewat Selat Hormuz, dan itu sangat hayati ya buat industri dunia.
1: Iya, baik. Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu.
0: Ya, selamat malam Mas Usman.
1: Pendengar pakar geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman, di mana memang per Mei 2026 Iran memperketat kendali atas Selat Hormuz dengan mewajibkan seluruh kapal

mengajukan izin resmi melalui sistem baru dari Persian Gulf Strait Authority sebelum masuk, di mana kebijakan ini juga diterapkan di tengah ketegangan militer dengan Amerika Serikat dan menjadikan pengawasan maritim lebih ketat, terutama di wilayah antara Gunung Mubarak atau Iran dan Fuzairah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Indonesia. Ia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pariwisata melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, guna mengembangkan destinasi wisata dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam, Kasman Zaini, mengatakan tim dari Kemenpar turun untuk melakukan pendampingan pada 18 hingga 22 Mei 2026. Ia mengatakan hari pertama pendamping berupa sosialisasi program dan materi dasar Sabta Pesona, keamanan dan keselamatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina oleh Zionis Israel merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, serta menyeru dilakukan penyelidikan independen, tidak memihak dan transparan terhadap seluruh kasus kematian, penyiksaan, kekerasan dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Juru bicara kantor HAM PBB, Thamin Al-Khitan, mengatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender dilakukan secara sistematis terhadap warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel. Ia menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut mencakup laporan pemerkosaan, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur, serta menegaskan perlunya pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Kita beralih ke informasi olahraga, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji turun 2 peringkat ke posisi ke-24 klasemen sementara kejuaraan dunia Moto2 2026, seusai absen pada putaran ke-6 di sirkuit The Barcelona Catalunya Spanyol pada minggu ini. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu tidak tampil karena masih menjalani pemulihan cedera, sehingga gagal menambah poin pada pekan ini. Mario kini berada di posisi ke-24 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin, tertinggal 101,5 poin dari pemuncak klasemen Manuel Gonzalez yang telah mengumpulkan 104,5 poin. Absennya Mario membuat peluang memperbaiki posisi klasemen sementara tertunda, terlebih para rival di papan tengah berhasil menambah poin di Catalunya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee...
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Catatan peristiwa.
6: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar Kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat Kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, Kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
5: Indonesia Menyapa Malam.
7: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami membahas terkait dengan yang ramai juga diperbincangkan di media sosial gitu ya. Terkait dengan advokat Morato Silaban yang mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Ia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Apakah undang-undang perkawinan ini sudah mendesak untuk diamandemen? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin.
8: Wawancara Pro
7: 3. Bu Sri Agustin, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Lukman.
7: Kabar sehat ya Bu Sri?
9: Ya sehat.
7: Bu Sri, melihat ini uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang diajukan uji materi ini ke MK ini bagaimana dari sisi Komnas Perempuan?
9: Ya baik, kalau di dalam perspektif hak-hak perempuan, pandangan Komnas Perempuan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai nafkah keluarga ini harus berangkat dari prinsip hukum perkawinan itu tentunya harus melindungi perempuan dari keadilan struktural baik sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pencari nafkah utama. Nah, sebetulnya Komnas Perempuan juga mengkritik ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih membagi peran suami dan istri secara kaku. Karena di dalam pembagian peran ini dapat melahirkan diskriminasi ketika realitas sosial berubah, misalnya saat istri menjadi sumber pencari nafkah utama atau dia menjadi penghasil nafkah utama keluarga gitu.
7: Ya kalau tadi ya, kalau dalam kondisi istri menjadi pencari nafkah utama, artinya juga ini kan bertentangan ya dengan pasal yang ada di 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini terkait dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Artinya ada wan prestasi atau yang bisa lalai di situ ya, Bu Sri. Itu bagaimana?
9: Iya, betul ya. Tapi kalau kita ngelihat ini mungkin di pasal 31 dulu ya, ayat 3 Undang-Undang Perkawinan kan di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu ibu rumah tangga. Di dalam perspektif hak perempuan, pasal ini problematik karena menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, terus juga menganggap kerja domestik perempuan sebagai kodrat yang sering dipakai untuk membatasi pengakuan terhadap perempuan bekerja. Nah, ini juga kalau di dalam kajiannya Komnas Perempuan memperkuat subordinasi perempuan, terus juga mempengaruhi putusan hakim secara bias gender serta membuat kontribusi ekonomi perempuan itu tidak dianggap setara. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 34, suami wajib melindungi, pasal 34 ayat 1 ya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, secara normatif, pasal ini melindungi hak ekonomi istri. Namun, Komnas Perempuan melihat persoalan ketika kewajiban nafkah dipahami hanya milik suami. Terus juga kontribusi ekonomi istri dianggap tambahan atau tidak bernilai hukum. Jadi memang ini menjadi rentan terhadap perempuan di mana laki-laki karena diposisikan sebagai pencari nafkah maka punya peran privilege yang lebih ya untuk mengontrol istri. Nah, kalau di dalam kasus ketika terjadi perceraian, perempuan yang selama ini misalnya kalau saya kembalikan ya yang menjadi pencari nafkah utama justru tidak memperoleh pengakuan adil atas kontribusinya. Nah, bahkan tetap dibebani kerja domestik dan pengasuhan. Nah, karena itu di dalam konteks perkawinan, Komnas Perempuan mendorong pendekatan kemitraan setara dalam keluarga. Artinya siapapun pencari nafkah utama itu diakui. Terus juga ada pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan dan kondisi real. Jadi bukan semata pembagian peran secara jenis kelamin ya. Nah, itu seperti itu.
7: Nah, kalau tadi dari Komnas Perempuan sendiri, kalau kita bicara saat ini kan sudah emansipasi gitu ya, di mana perempuan juga karirnya luar biasa gitu ya, Bu Sri Agustin ya. Dan ada frasa ini istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat frasa ini dalam perspektif kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini?
9: Nah, ini ada di ayat 2 pasal 34. Ini juga yang menjadi kritik dari Komnas Perempuan karena membakukan beban domestik itu hanya pada perempuan. Ini juga nanti bisa menyebabkan beban ganda ya bagi perempuan yang bekerja. Terus juga memperkuat stereotip bahwa pengasuhan anak serta pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan. Nah, gitu.
7: Kita undang pendengar boleh, Bu Sri, untuk bisa bergabung bersama kita dalam perbincangan ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Rasulullah bersabda, salah seorang suami yang memberikan nafkah ke istrinya walaupun hanya suap nasi kemudian istrinya kan gitu. Jadi kewajiban suami itu adalah memberi mas kawin dan memberi nafkah. Itu adalah sesuatu yang wajib karena memberi nafkah itu sesuatu yang ada ganjarannya atau ada pahalanya gitu untuk suami gitu. Jadi bukan sesuatu yang membebankan, tapi itu adalah sesuatu yang menjadikannya pahala untuk suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi ini, Pak.
9: Ya, baik, betul. Memberi nafkah itu memberikan pahala ya. Nah, artinya kalau di dalam konteks masyarakat sekarang ada banyak rumah tangga yang justru istrinya itulah adalah yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, oleh karena itu kesetaraan di dalam perkawinan ini tetap menjadi penting ya, bahwa ketika seorang istri mencari nafkah utama itu juga harus diakui, atau ketika suami yang menjadi pencari nafkah utama maka tidak boleh menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri. Jadi nanti kontribusi ekonomi perempuan itu juga harus diakui secara setara. Nah, jadi ketika misalnya istri akan bekerja untuk menguatkan ekonomi keluarga, maka suami juga harus memberikan ruang kepada istri untuk bisa bekerja dan berkontribusi ke dalam konteks ekonomi keluarga, yang artinya juga nanti harus diakui secara setara. Begitu.
7: Iya, kalau ini akhirnya juga banyak kalau kita lihat realitas di lapangan gitu ya, Bu Sri ya. Kalau di mana perempuan atau seorang istri tadi menjadi pencari nafkah utama, nah bahkan si suami ini mengurus rumah tangga gitu tanpa memberikan nafkah, itu bagaimana Bu dari Komnas Perempuan ini melihat ini?
9: Maaf, bisa diulangi tadi?
7: Iya, kalau tadi seorang istri tadi ya menjadi pencari nafkah utama dan suami justru malah di rumah mengurus rumah tangga dan si istri tidak mempermasalahkan hal itu. Ini bagaimana kalau dari Komnas Perempuan melihatnya? Ini kan tadi kalau kita lihat di pasal 34 ini kan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
9: Nah, karena itu kalau kita melihat kepada situasi-situasi kan undang-undang mengatur seperti ini misalnya, tetapi kan situasi-situasi di lapangan ataupun juga yang terjadi di dalam konteks masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi aturan yang mengatur. Ada banyak, apalagi dalam konteks sekarang ya, biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, terus juga tingkat ekonomi juga sekarang ini semakin sulit ya. Ada banyak orang-orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itu di dalam konteks rumah tangga itu sebaiknya dibangun kesetaraan. Apabila istri yang pada akhirnya mampu untuk bisa bekerja, suami di rumah, istri yang mencari nafkah, maka pembagian peran itu tetap bisa diatur secara adil ya. Karena kan nggak harus selalu perempuan yang ada di ruang domestik. Ada banyak kasus-kasus ataupun juga situasi-situasi di mana laki-laki yang pada akhirnya bekerja di ruang domestik. Nah, artinya selama kesetaraan itu dibangun, tidak membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, maka konteks perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama itu hal-hal yang menurut Komnas Perempuan itu adalah bagian dari hak dia sebagai istri yang juga harus diatur oleh undang-undang gitu.
7: Tapi kalau kita lihat ini ya, dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Sri, melihatnya bagaimana hubungan antara pasal 34 dan tingginya beban ganda? Kalau kita lihat tadi ya di pasal 34 ayat 2 kalau tidak salah ya, di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ada juga di lapangan gitu ya, ketika istri sudah mencari nafkah atau mencari nafkah utama, tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya di sektor domestik itu sendiri. Tadi Bu Sri Agustin singgung, itu bagaimana, Bu?
9: Nah, ada beberapa juga ya judicial review yang pernah dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun perempuan terkait dengan pasal 34 ini ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung karena pembagian peran domestik yang sangat baku terhadap perempuan itu sangat merugikan perempuan. Nah, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kemitraan setara dalam keluarga, maka justru suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini juga yang menjadi kritik Komnas Perempuan ya, pasal 34 ayat 2 ini. Karena di dalam banyak kasus yang menjadi temuan Komnas Perempuan, justru ketika perempuan diposisikan itu secara wajib di ruang domestik yang seharusnya wajib itu adalah kedua belah pihak, itu menyebabkan beban ganda bagi perempuan. Jadi ada yang perempuan bekerja, udah bekerja lelah-lelah, juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dan ini banyak terjadi ya di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Ini juga stereotip bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan rumah jadi tanggung jawab perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami, justru merugikan perempuan. Begitu.
7: Nah, kalau ada perubahan ataupun tadi ya terkait dengan negara gitu mengatur hak dan kewajiban suami istri, ini bagaimana tanpa mengunci peran domestik berdasarkan gender ini?
9: Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah direvisi itu ya, ini juga menjadi catatan dari Komite SIDO. Indonesia kan sudah meratifikasi SIDO Convention Elimination Violence Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia sudah meratifikasi dan harus membuat laporan setiap 5 tahun. Maka di dalam setiap laporan Indonesia terkait dengan pasal 34 ayat 2 ini menjadi kritik dari SIDO Komite karena melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya KDRT ya, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain. Nah, karena itu SIDO Komite itu mendorong Indonesia ini yang terakhir di 2000, sekarang Indonesia membuat laporan kembali ya, tapi di 5 tahun yang sebelumnya ini juga menjadi catatan bahwa pembagian peran itu di dalam konteks undang-undang perkawinan harus diatur secara setara. Jadi nggak mendomestifikasi perempuan, laki-laki menjadi ruang publik, tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di ruang domestik ataupun juga publik di dalam mencari nafkah. Nah, jadi pasal ini harus diubah ya, dan ini kan sudah diadvokasi juga oleh banyak gerakan perempuan sampai sekarang, tetapi belum diubah ya oleh negara. Nah, oleh karena itu judicial review misalnya pasal 34 ayat 2 ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana peran untuk urusan rumah tangga itu diatur sebaik-baiknya baik oleh istri ataupun juga oleh suami, termasuk juga di dalam mencari nafkah ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa suami atau bisa istri berkontribusi ke dalam ruang ekonomi keluarga. Begitu.
7: Kalau dari Komnas Perempuan sendiri bagaimana, Bu? Apa lagi yang disoroti selain dari pasal 34 ini? Apakah ada pasal-pasal lain yang memang saat ini sudah tidak relevan untuk di jalan kanan?
9: Ada dua pasal ya, pasal 31 ayat 3 di mana di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua itu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Jadi itu yang disoroti oleh Komnas Perempuan karena berbasis kepada temuan-temuan Komnas Perempuan, baik berbasis dari pelaporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain-lain, di mana perempuan karena adanya pasal yang baku di pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, maka berdampak meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup domestik, ya begitu.
7: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Bu Sri. Kita akan ke gatekeeper yang akan membacakan. Silakan.
11: Baik, Lukman dan juga pendengar, selamat malam untuk Bu Sri Agustin. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita. Ada Bu Lion di Palangkaraya yang berpendapat kalau seorang teman hidup, pasangan gitu ya, sudah sepantasnya kalau punya penghasilan lebih itu bisa saling membantu di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada Pak Rido di Solo yang berpendapat kalau sudah sewajarnya sesuai dengan kewajiban dan porsi masing-masing seorang suami dan istri. Ini sepertinya masih sepakat kalau seorang suami itu mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah, ya Lukman. Dan yang terakhir ini dari 0821-1354 sekian-sekian-sekian yang menyatakan kalau kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini menurutnya rumit, yeah, karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Lukman.
7: Baik. Terima kasih rekan Resti. Mungkin saya ditanggapi Bu Sri, silakan.
9: Iya, sepakat ya tadi dengan Ibu
7: Lian.
9: Siap. Iya, bahwa siapapun yang mencari nafkah maka dia harus dihormati ataupun juga harus dihargai sebagai bentuk kontribusi di dalam menguatkan ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang tetap sepakat bahwa suami pencari nafkah utama dan istri pekerjaan domestik. Nah, kita ngelihat ke dalam konteks situasi sekarang. Ada banyak laki-laki yang ketika mereka menikah ternyata tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, lalu istri yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, situasi-situasi ini tidak hanya 1-2 ya, tetapi di dalam konteks sekarang itu banyak. Nah, ketika laki-laki dibebankan sebagai pencari nafkah utama, itu justru juga merugikan laki-laki.
7: Yeah.
9: Artinya, laki-laki dan perempuan dengan konteks situasi sekarang itu sudah tidak relevan menjadi seorang diri mencari menanggung beban ekonomi keluarga, karena beban ekonomi keluarga harus dibangun bersama-sama. Begitu.
7: Baik.
9: Dan ini juga atau kalau memang pilihan-pilihannya suami yang mencari nafkah utama lalu istri berada di sebagai ibu rumah tangga, maka itu juga jangan sampai menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri, karena posisi-posisi kan harus setara di dalam rumah tangga, relasi kuasa harus dibangun bersama, termasuk juga bagaimana ketika mengambil keputusan di dalam keluarga terkait dengan pengasuhan anak, sekolah dan lain-lain. Artinya ada relasi yang seimbang juga dan setara di dalam konteks tersebut, ya. Termasuk suami juga harus menghormati ketika istri dia berada di ruang domestik mengurus keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dipandang bahwa itu bukan suatu beban kerja yang berat, begitu.
7: Baik. Bu Sri Agustin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 untuk malam hari ini.
9: Sama-sama.
7: Sehat dan sukses selalu, Bu. Selamat malam.
9: Ya, selamat malam.
7: Pendengar, Komisioner Komnas Perempuan Ibu Sri Agustin ya, dalam To The Point kita pada malam hari ini. Dan nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
12: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
13: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
14: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
15: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan segmen to the point kita pada malam hari ini, masih terkait dengan uji materi undang-undang atau pasal 34 undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ini menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan. Dan kalau kita lihat ya, untuk pasal 34 undang-undang perkawinan, di mana ayat 1, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Di ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Dan kita akan coba menggali lebih mendalam dari perspektif sosiolog ya. Ada Ibu Fitroh Humairah, sosiolog dari UNER.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Fitroh, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Ya, ini sedang ramai Bu Fitroh terkait dengan uji materi pasal ya, 34 tentang perkawinan. Ya. Jadi kalau ya, Bu Fitroh sendiri, kalau kita lihat ya, bagaimana dalam apakah pembagian peran suami sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga ini masih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya. Sebelumnya mohon maaf, izin saya ini koreksi, saya bukan sosiolog UNER, saya lulusan UNER, tapi saya sekarang aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur. Begitu. Jadi kalau di apa ditanya apakah masih relevan di zaman sekarang, tentu saya katakan tidak ya, karena sekarang ini kan tuntutan ekonomi terutama itu kan biasanya mau tidak mau suami istri ya bekerja gitu kan, untuk memenuhi tuntutan ekonomi, ditambah lagi bagi mereka yang sandwich generation seperti itu, mereka butuh membiayai, kadang mereka sering kali ya, bukan kadang, membiayai keluarga masing-masing juga begitu, ada yang masih membiayai orang tuanya, adiknya, dan segala macam begitu. Jadi kalau ditanya masih relevan atau tidak, ya menurut saya tidak gitu.
1: Nah, gitu. Kalau kondisi sekarang gitu ya, bagaimana Bu Fitroh melihat frasa ini dalam pasal 34 itu kan mencantumkan ada istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebagai kodrat sosial atau hasil konstruksi budaya ini, Bu?
2: Tentu konstruksi budaya ya, karena kodrat perempuan itu cuma 3 ya, Mas. Kodrat itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain, yaitu haid, haid, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa di apa tidak bisa digantikan oleh pihak lain gitu ya kan. Tapi kalau tugas rumah tangga ini kan semua bisa mengerjakan, itu kan basic life skill. Mau laki mau perempuan juga bisa, kayak nyetir dulu mungkin laki-laki, sekarang perempuan-perempuan nyetir sendiri. Gitu.
1: Setara gender ya. Apalagi juga kalau kita lihat realitas di lapangan, tidak sedikit ya di mana seorang istri ini menjadi pencari nafkah utama.
2: Iya, betul.
1: Tapi bagaimana, ini juga tadi yang menarik ya, agak menggelitik juga ya, ketika ini datangnya dari seorang perempuan, ada Ibu Anita di Tangerang katanya, bukan mendukung sebenarnya perbedaan atau terkait dengan gender ini sendiri, tapi ada beberapa kasus di mana memang perempuan menjadi mencari nafkah utama tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Itu bagaimana, Bu Fitra?
2: Yang dikatakan melalaikan kewajiban itu seperti apa begitu? Selama dia bisa menyusui anaknya dengan baik, ya menurut saya nggak melalaikan itu. Yang dimaksud melalaikan itu seperti apa? Selama dia bisa berbagi peran dengan suaminya, misalnya bisa mendidik anak mereka dengan baik, menurut saya itu bukan melalaikan. Yang dimaksud melalaikan seperti apa? Apakah sudah adil dalam pembagian pembagian kerja, pembagian peran itu tadi atau bagaimana gitu, yang saya ini saya tanyakan begitu.
1: Karena kalau kita lihat, kalau di mana tadi frasa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ini bisa menjadi beban ganda gitu ya, Bu Fitro ya?
2: Iya. Bahkan sebelum ada gugatan undang-undang perkawinan ke MK ini, kerja itu sejak zaman dulu itu bebannya itu pasti rata-rata ya mereka mengalami beban ganda gitu ya kan, karena mereka sudah kerja di luar, sampai rumah mereka masih harus masak, nyuci dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu, sedangkan sang suami bisa langsung istirahat seperti itu.
1: Nah, apakah juga tadi ya kesetaraan gender di era saat ini juga tadi ya yang tadi dibangun terkait dengan kodrat itu sendiri atau akhirnya menghilangkan kodrat seorang perempuan untuk mengatur ataupun mengurus rumah tangga, Bu Fitro?
2: Sekali lagi saya tegaskan bahwa mengurus rumah tangga itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu tadi haid, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
1: Stigma jadi, budayanya begitu ya.
2: Nah, iya kan, itu berarti bukan kodrat. Itu berarti kan dibentuk dari masyarakat sendiri begitu. Jadi sebenarnya bisa laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan begitu. Bukan pekerjaan perempuan sih saya bilangnya, apa ya, pekerjaan yang
1: rumah tangga harusnya di bersama-sama ya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bu Fitra yang bergabung?
2: Boleh.
1: Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545. 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda.
3: Selamat malam kembali, Bu Mantara.
1: Ya, silakan.
3: Ya, selamat malam, Ibu Fitro. Assalamualaikum.
2: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Dinda.
3: Sepakat dengan paham, sepakat dan sepaham dengan pendapat Ibu Fitro. Untuk tiga hal itu bukan kodrat si seorang wanita. Hanya itu. Kodrat, bukan kodrat tapi memang sudah dari yang maha kuasa itu ya, Bu Fitro ya. Karena kalau yang hal yang lain-lain itu perempuan juga bisa begitu, Bung Lukman. Jadi, tapi yang saya pertanyakan dan ini relate, Bu, untuk saat ini.
1: Apa tuh?
2: Iya, boleh.
3: Masih ada, bukan banyak ya, tapi masih ada yang para suami itu hanya di rumah seperti yang dibahas tadi di sebelumnya. Tapi yang mencari nafkah itu justru istri, begitu. Okay. Nah, itu masih ada. Saya itu relate karena memang beberapa hal itu saya lihat juga. Dan kalau hal yang seperti ini itu bagaimana, Ibu? Sedangkan kalau kita lihat di saat ini apa-apa mahal, semua naik. Bagaimana istri mengatur, harus mengatur juga apa, ngurus juga pekerjaannya di luar. Harus juga urusan keluarga di rumah, anak-anak dan ya makannya, belajarnya dan sebagainya begitu. Lalu harus bekerja juga anak. Jadi bagaimana kalau hal seperti ini, Bu? Jadi dibalik begitu, Bu. Ibu Fitro, dilanjut Bung Lukman.
1: Baik. Iya. Terima kasih, Bu Dinda. Ditahan dulu, Bu Fitro, kita ke Palu. Ada Pak Arnold.
2: Oh, gitu. Oke, okay, baik.
1: Pak Arnold, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Mewakili suara suami nih, silakan.
4: Iya, suami nih, Ibu Dinda ya.
1: Narasumbernya. Tadi Bu Fitro narasumbernya, Bu Dinda pendengar.
4: Iya. Saya dari Palu sependapat sama Ibu sebagai narasumber. Karena begini.
2: Terima kasih.
4: Ya, kenyataan sekarang ini, Ibu, di Palu ini banyak per sekitar 75% ibu rumah tangga yang kerja.
1: Oke.
4: Okay. Nah, bapak itu tidak kerja. Nganggur. Ya, nganggur. Tapi beban ini ibu sangat luar biasa. Kerja kadang-kadang namanya outsourcing kan? Outsourcing ini. Jadi pekerjaan saya kala pulang sampai sore jam 7, baru pulang masuk jam 7, pulang jam 7 sampai di rumah. Kerja ini, mana urus anak, mana cuci baju, apa semua. Tapi bapak hanya tinggal marah-marah. Apakah itu melanggar KDRT atau tidak? Pasal 34 itu saya kayaknya tidak sependapat juga itu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, salah itu. Oke, okay, dan ibu, itu kenyataan di Palu itu. 75% itu, Bu. sekarang ibu kerja sekarang ini. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senada ya dengan WhatsApp yang sudah masuk, ada Pak Kusnan di Ponorogo. Kalau di kampung saya yang pintar cari uang malah perempuan, jadi TKW di luar negeri malah tercukupi, suami ngurus anak di rumah katanya. Silakan ditanggapi Bu Fitrah ya. Tadi ya.
2: Saya mungkin menanggapi
1: Bu Dinda di Bogor.
2: Bu Dinda dulu
1: ya.
2: Bagaimana kalau istri itu menjadi tulang punggung dan suaminya menganggur, nggak ngapa-ngapain, sedangkan kebutuhan itu banyak sekali gitu kan. Ya tentu ya menurut saya nggak bisa dibenarkan ya seperti itu ya. Mestinya suami juga paham kondisi ekonomi yang harus mereka ini, mereka penuhi, saya tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi begitu. Tapi seperti pertanyaan ketiga tadi ya, istri menjadi TKW, suami di rumah ngurus anak. Kalau menurut saya, apakah keputusan istri itu menjadi TKW atau menjadi tulang punggung itu sudah dibicarakan bersama? Apakah istri itu tidak keberatan dengan keputusan itu dan suami juga tidak keberatan dengan dia harus mengurus anak dan dia bisa mengurus anak dengan baik, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, saya rasa tidak ada masalah begitu menurut saya. Gitu. Kemudian Pak siapa dari
1: Parno,
2: Pak ya, 75% di ibu bekerja, bapak pengangguran, marah-marah, ya KDRT, ya bagi saya itu termasuk KDRT. KDRT itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi secara mental itu sebenarnya juga diatur dalam undang-undang gitu.
1: Tapi kalau kita balik lagi ke pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini ya, Bu Fitro, di mana kalau tadi ada banyak wanita yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama, sementara suami mengurus rumah tangga gitu atau di rumah. Ini bagaimana? Artinya juga kan melanggar dari pasal 34 ayat 1 ini, di mana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan.
2: Iya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentunya itu melanggar ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kan dari segi apa ya? Secara sosiologis ya, Mas ya. Bahwa selama itu sudah kesepakatan 12 pihak kan, sebelum menikah kan pasti sudah dibicarakan saya kerja loh, sedangkan kamu gajinya misalnya kan zaman sekarang cewek-cewek tuh gajinya lebih besar loh Mas. Rata-rata biasanya kan gaji lebih banyak yang lebih besar dari ini, terus atau misalnya gaji saya lebih besar, udah deh kamu di rumah aja yang paling udah punya anak gitu, kamu ngurus anak. Selama itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan mereka menjalani itu dengan enjoy, ya buat saya nggak ada masalah.
1: Bu Fitra, singkat saja mungkin terakhir ini, sejauh mana norma agama, budaya dan hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk relasi suami istri di Indonesia?
2: Kalau dibilang sejauh mana ya, sangat-sangat mempengaruhi gitu, norma agama, norma apa tadi, hukum,
1: budaya dan hukum,
2: norma budaya, sosial budaya ya, dan hukum itu pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat kita. Contohnya agama gitu. Tapi kita juga seringkali melihat bahwa budaya patriarki, kan memang budaya patriarki itu sepertinya masih mengakar ya di negara kita, itu membuat orang-orang salah menafsirkan dari ajaran-ajaran agama. Maksudnya nggak begitu, tapi ditafsirkan begitu. Sosial budaya juga seperti itu. Kita tahu sendiri bagaimana zaman dulu dari dulu tuh perempuan itu kan terbatas gitu, mulai dari zaman Ibu Kartini dulu ya kan, tidak boleh sekolah, tidak boleh beraktualisasi diri. Jadi dan itu sampai sekarang itu masih ada, walaupun tidak seketat dulu, tapi masih ada gitu. Contohnya ya seperti pembagian kerja itu, pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus anak itu ya perempuan.
1: Stigmanya gitu ya, udah jadi seperti gitu. Udah jadi kodrat gitu. Stigmanya.
2: Jadi yang laki-laki walaupun sama perempuan, walaupun sama-sama kerja, pokoknya sampai rumah yang perempuan tetap wajib mengurus rumah tangga. Begitulah norma hukum seperti ini juga. Seperti yang digugat ini juga ada istilahnya pasal ya, yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri mengatur urusan rumah tangga lah. Ini takutnya kan disalahartikan, begitu tadi ya.
1: Baik. Gitu. Bu Fitro Humairoh, terima kasih banyak waktunya untuk.

0: menuju Baitullah bersama dengan Zanwar Setiaji.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Rasa haru, syukur, dan bahagia begitu terasa saat keberangkatan semakin dekat. Penantian panjang yang selama ini dijalani dengan penuh kesabaran akhirnya terbayar dengan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pergi menunaikan ibadah haji merupakan impian hampir setiap umat muslim di dunia. Bagi banyak orang, perjalanan menuju tanah suci bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati yang dipenuhi doa, harapan, dan penantian panjang. Salah seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Jembrana, Bali, yang berangkat haji tahun ini adalah Siti Dimna. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah, tetapi tentang perjuangan panjang yang akhirnya terjawab. Persiapan pun dilakukan dengan penuh hati-hati. Selain menjaga kondisi fisik, ia juga membawa vitamin dan obat-obatan pribadi untuk menghadapi cuaca panas serta padatnya aktivitas ibadah di tanah suci.
1: Belajar-belajar cara-cara.
2: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
1: Obat-obatan.
2: Terus apa lagi?
1: Vitamin, obat panas, ya kan udah. Tapi obat kaki.
0: Sebanyak 90 calon jemaah haji asal Jembrana tahun ini resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun ini memberikan dukungan penuh terhadap proses keberangkatan para tamu Allah tersebut. 3 armada bus disiapkan untuk mengantar jemaah menuju Surabaya. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menanggung biaya hotel selama para jemaah menjalani masa transit sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jembrana, Haji Muslihin menjelaskan bahwa total jemaah tahun ini berasal dari 5 kecamatan di Jembrana. Dari 90 jemaah tersebut, 46 orang merupakan laki-laki dan 44 perempuan. Sebanyak 23 pasangan suami istri berangkat bersama, sementara sisanya merupakan jemaah mandiri.
3: Berangkat tahun ini menuju embarkasi Surabaya. Namun jemaah haji karena ada tradisi Minjo Haji datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam sehingga jemaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya.
0: Sementara itu, sebanyak 261 jemaah haji asal Kota Denpasar diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
4: Pemerintah Kota Denpasar meyakini bahwa kita pasti mampu menjalankan proses dari selama satu bulan yang akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji kita di Kota Arab.
0: Panjangnya antrian tak menyurutkan niat masyarakat untuk berhaji. Bagi mereka, menunggu adalah bagian dari ujian menuju Tanah Suci. Bagi para jemaah asal Bali, perjalanan menuju Tanah Suci tahun ini bukan sekedar perjalanan ibadah. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi doa, pengorbanan, dan kesabaran penantian belasan, bahkan puluhan tahun yang akhirnya terjawab ketika nama mereka dipanggil menuju Baitullah.

0: Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak umat Islam di Indonesia untuk meningkatkan amalan ibadah dalam menyambut Idul Adha, termasuk menjalankan puasa sunnah dan melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Menteri Agama menyampaikan ibadah kurban memiliki makna penting dalam ajaran Islam dan banyak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, umat Islam yang memiliki kemampuan diharapkan dapat menunaikan kurban sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian sosial. Menteri Agama juga menyampaikan doa bagi jemaah calon haji Indonesia yang tengah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ia berharap jemaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh haji mabrur. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan pemerintah provinsi tidak akan memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K meskipun saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Beredarnya informasi terkait dengan pengurangan tenaga kerja ini mencuat setelah sejumlah daerah di Indonesia mengancam akan merumahkan P3K dikarenakan kesulitan keuangan daerah serta adanya regulasi ketat. Meski demikian, Rudi optimistis bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota, baik di Kalimantan Timur maupun di wilayah Indonesia lainnya, tidak akan mengambil langkah ekstrim tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan pelayaran besar mulai menggunakan jalur darat untuk mengangkut kargo di tengah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat krisis Timur Tengah. Laporan Financial Times menyebutkan tarif pengiriman di rute Shanghai, Teluk Persia, dan Laut Merah mencapai rekor tertinggi pekan ini, melampaui level selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data Clarkson Research, biaya pengiriman satu kontainer standar di rute tersebut naik lebih dari 320% dari $980 menjadi $4,131 per 15 Mei 2026. Kita beralih ke informasi olahraga. Juventus terancam gagal meraih tiket ke Liga Champions musim depan seusai dipecundangi Fiorentina dengan skor 0-2 dalam laga pekan ke-37 Liga Italia 2025-2026 di Stadion Allianz Torino. Gawang si Nyonya Tua secara bergantian dijebol oleh Cher Dondor pada babak pertama dan Roland Mandragora di paruh kedua. Juventus yang gagal menambah koleksi 68 poin kini merosot ke urutan ketujuh klasemen di salib Milan, Roma, dan Como.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
2: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan potongan ojol ya, ojek online 8%. Pemerintah resmi menetapkan batas potongan komisi aplikator dan ojek online maksimal sebesar 8%, sehingga pengemudi kini menerima pendapatan bersih minimal 92%. Kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, tetapi semakin rendahnya potongan tersebut diperkirakan mampu membawa dampak lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kebijakan potongan baru tersebut? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiawarno.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Joko Setiawarno, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Zahron ya.
5: Dengan Lukman.
7: Oh, Mas Lukman.
5: Iya.
7: Dengan Lukman.
5: Pak ini Pak ini terkait dengan potongan ojol ya, komisi untuk ojol 8% untuk aplikator 8% ini memang ada sisi atau sisi negatifnya atau seperti apa dari MTI ini melihatnya nih?
7: Ya sebenarnya kalau diberikan 8% sih, kalau benar-benar diberikan sih memang ada pemasukan lumayan lah pendapatan buat driver ya. Mm-hmm. Tapi kalau kami melihat dibandingkan pada saat awal-awalnya dulu kan 2016 itu mereka bisa mendapatkan sampai 8 juta kalau di Jakarta.
5: Waktu ya. Masih sedikit ya drivernya?
7: Ya masih sedikit dan waktu itu saya masih ingat di survei itu pengangguran itu hanya 5%. Orang menganggur, kemudian daftar, driver ojol itu hanya 5%. Lainnya itu mereka sambilan aja. Hmm. Jadi masih sedikit dan 8 juta lebih bahkan kalau saya wawancara pada saat itu ya. Tahun 2018 saya wawancara, mereka bisa mendapatkan sehari itu 12 juta. Cukup tinggi. Makanya pada saat itu cukup banyak orang beralih pekerjaan, manajer Kentucky, mencari poin manajer. Pada saat itu jadinya kisaran 5-7 juta di Jakarta ya. Makanya dengan 8 juta kan, apalagi temannya sudah 12 juta, wah beralihlah mereka. Berbondong-bondong bahkan pendaftarannya waktu itu Nadiem masih mimpin ya, itu di mana? Di Parkir Timur Senayan. Ya. Oh itu penuhnya bukan main, tapi saya sudah curiga ini biasanya kalau bisnis kayak gini tuh ada sesuatu lah di kemudian harinya tuh. Tapi yang namanya orang kita tuh nggak belajar tahun 98. Mungkin mereka belum lahir. 98 juga sama itu. Bisnis cacing gitu kan. Bisa apa ya nggak jelas juga. Buka kebun di mana ya nggak jelas. Atau akik ya gitu, macam-macam lah. Ya tapi bunga apa dulu, bunga cinta atau apa itu. Ya gitu, 1 juta dulu pada saat itu kan. Sekarang 100 ribu aja nggak laku. Masa kasih juga nggak mau. Ya musiman gitu loh. Nah tapi ini musimannya tuh menjadi apa ya, fatal gitu kan, ketika mereka beralih pekerjaan yang akhirnya kan mereka mau kembali lagi ke pekerjaan semula sudah tertutup. Banyak kisah itu kalau saya ke beberapa tempat teman-teman yang satpam yang di hotel dan sebagainya, mereka banyak cerita teman-temannya itu beralih pada saat itu.
5: Kemudian tergiur ya?
7: Tergiur sekali, bahkan di taksi-taksi yang disebut konvensional lah gitu ya, itu banyak beralih. Beralih kan, tapi setelah itu ya kembali lagi ke ya Kambul Pot sih masih diterima lah, karena mereka punya karena apa reputasinya bagus, selama mereka tidak ini ya tetap diterima, tapi cukup banyak yang kembali. Nah itu yang ceritanya, memang pada saat itu saya pun termasuk yang dibully juga. Dianggapnya saya sudah bilang pada saat itu sebenarnya ini harus ada pembatasan harus ini, tapi mereka itu rata-rata itu kalap. Orang kalah kan susah kan, ya udah saya biarkan aja mau gimana. Nah sekarang sudah terlanjur dan sebenarnya kalau mau lihat sih kasihan juga itu keluarganya cerai berai gitu kan. Ada itu kemudian yang kecapean dia ngejar target tiba-tiba pagi hari meninggal kan, kasihan juga ya. Kelelahan dia, nggak ada waktu, nggak diatur dan sebagainya. Ya akhirnya sekarang ini yang kalau saya lihat tahun 2019 itu 2015 sudah naik itu pengangguran jadi 19% lah Pak Jokowi calon itu kan disurvei oleh Badan Litbang, cuman pada saat itu hasil surveinya nggak diumumkan oleh Menteri Perhubungan. Kalau diumumkan mungkin ada sesuatu lah nanti kan berubah karena waktu itu masih disebut adalah lawan pekerjaan padahal bukan sebenarnya. Nah sekarang survei kemarin saya baca dari mana? Kompas ya, itu terbalik 81,5% itu memang benar-benar mereka menggantungkan pada bisnis ini. Nah ini sudah gawat ini. Jadi pemerintah ya harus cari lapangan pekerjaan kalau mau mengalihkan mereka tidak menjadi orang yang tergantung begitu tinggi, karena apapun ya meskipun nanti 8% itu disebut sejahtera itu ya susah. Ya karena dia ngangkut orang ya, kecuali mereka pelan-pelan sebagian dialihkan jadi kurir. Kalau kurir kan barang, ngangkut barang kan mungkin satu kan bisa banyak kan. Tinggal dimainkan saja ya, bisa lebih besar pendapatannya ketimbang ngangkut orang. Tapi ya nggak tahu nih pemerintah gimana.
5: Pak Joko, kalau kita lihat potongan ataupun komisi yang akan didapatkan oleh driver ini kan cukup besar gitu ya, 92%. Tapi kalau kita lihat potensinya, mungkin ya aplikator juga tidak akan mau dengan begitu saja mengurangi margin atau pendapatannya. Apakah ada kemungkinan juga nanti beban dari aplikator ini akan dibebankan ke konsumen ataupun di sektor lainnya?
7: Kami dapat info pada saat pembahasan para pers itu ternyata aplikator nggak jajah omong katanya.
5: Oke.
7: Okay. Mereka juga kaget sebagian, saya nggak sebut instansi mana ya, mereka juga kaget. Perjanjiannya kemarin katanya 10%, kok tiba-tiba 8%. Mungkin Pak Presiden senangnya angka 8 ya. Yang biasanya 10%. Tapi aplikator tuh nggak diajak ngomong katanya. Nah makanya, tapi di sisi lain saya lihat pemerintah juga mau mengambil alih. Nah sejauh mana pengambil alihan itu? Kami sebenarnya 2022 sudah diminta pada situ Pak PKS. Karena saya cerita, Pak, ini keliru ini, Bapak sering ngomongnya kan, Pak Presiden mengatasi pengangguran, nggak ada pengangguran, Pak, ini orang tertipu, saya bilang. Saya kasihkan itu hasil surveinya Kementerian Perhubungan sendiri, yang mana dia nggak pernah baca. Kaget juga dia. Waktu itu minta bantuan saya, bicara dengan salah satu deputy di Menko Marves, ya saya ceritakan kalau dan pengalaman dan seperti ini, ya sebaiknya saya sarankan pemerintah itu punya aplikasi sendiri. Kalau pemerintah punya aplikasi
5: sendiri. Membangun sendiri.
7: Bangun sendiri, itu kasihkan ke daerah juga, sehingga daerah yang ngelola. Pusat itu hanya punya aplikasi, ngawasi, biarkan ke daerah. Sementara ini kan daerah itu jadi korban demo. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Secara institusi, aplikasi tidak memberikan kontribusi buat Pemda. Nggak ada. Saya nggak tahu ke negara lewat mana, yang tahu Komdigi lah, perhubungan juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ranahnya Komdigi, Kominfo lah dulu. Tapi sekarang Komdiginya lepas tangan itu. Ya, kasih perhubungan, padahal ini aplikator, bukan operator. Nah, ini yang jadi problem. Nah, tapi ya, nggak tahu ini katanya mau diambil alih, mau beli saham, sahamnya berapa. Kalau dibiarkan, saya yakin mereka kalau biasa potongnya 20%, tinggal 8%, mikir-mikir ini mau saya teruskan apa saya tutup. Kalau ditutup kan bahaya juga ini kan. 5 juta orang bisa nganggur kan. Meskipun nggak sampai 5 juta lah, kan 81,5% kali 5 juta lah. Ya mungkin sekitar 4 jutaan, tapi kan lumayan tinggi pengangguran. Nah sementara pemerintah kalau saya lihat ini dianggap sebagai lowongan pekerjaan, ya keliru lagi kan.
5: Kan ini bukan lowongan. Jadi pekerjaan, potensi untuk pengangguran ini datangnya dari aplikator yang melakukan efisiensi di sisi internalnya gitu ya,
7: Pak Joko? Ya dia kan namanya dia sudah perusahaan sudah IPO dengan sendirinya kan dia yang dipikirkan keuntungan.
5: Ya.
7: Dia nggak melihat sisi kesejahteraan. Yang buat dia kan pemasukan mau berapa orang, bila perlu kita ini juga jadi driver kan bisa nyumbang kan. Dia untung. Tapi sebagai driver kan kelengar juga kan. Tidak diatur di paruh itu berapa hari jam kerja mesti diatur kan. Bukan hanya 8%. Dia bekerja berapa jam sehari. Ya maksimal aturannya 8 jam. Tapi rata-rata driver itu kerjanya sudah 12 jam.
5: Iya.
7: Hari liburnya tidak diatur, mesti harus diatur hari kerja maksimal berapa jam, kemudian dia libur seminggu harus berapa hari, ya itu diatur, bukan sekadar mengatur persentase. Kalau dia kerja terus ya dia kan bukan mesin ya, dia manusia, suatu saat kan lifetime-nya akan menurun. 10 tahun jadi driver itu berat loh, ya sangat berat.
5: Baik, nah win-win solution-nya di tengah kondisi saat ini bagaimana Pak Joko? Tadi kan sudah dikeluarkan ya perpresnya untuk 8% ini potongan aplikator. Sementara tadi potensi untuk adanya pengurangan dari sisi internal dari aplikator sendiri ya memungkinkan gitu ya, karena tidak mau mengurangi keuntungan itu sendiri. Itu bagaimana solusinya?
7: Ya, kalau kami mengusulkan tetap sama seperti yang 2022 itu. Karena melihat di negara lain juga mereka dalam melindungi warganya di Korea itu, karena supir-supir taksi itu banyak usianya di atas 50, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Kalau ada online gini kan akan mati dia kan. Makanya dia punya KakaoT namanya tuh. Dia punya aplikasi sendiri. Cina juga punya, Jepang punya, kita aja nggak punya. Ya kan? Nah kita punya, tapi masuk ke Vietnam ditolak. Vietnam punya sendiri, malah lebih canggih. Nah di kita harusnya pemerintah punya. Maksud saya kalau kami itu kalau pemerintah punya pusat itu kasih ke daerah, sehingga Pak daerah itu punya kuasa untuk menetapkan kuota. Kemudian untuk mengatur juga agar pada debit itu, umpamanya ya, dia tidak boleh parkir, dia sembarangan parkir. Ya. Nah, sekarang parkir sembarangan gimana? Hmm. Tapi kalau pemerintah punya aplikasi kan ketahuan parkir nggak benar, langsung dimatikan. Hmm. Sekarang dari dulu cuma wacana aja di Jakarta itu.
5: Nanti nasibnya bagaimana mengenai transportasi umum yang dimiliki daerah ini, Pak Joko, kalau memang solusinya seperti itu?
7: Ya, nanti kan daerah mengatur. Apakah daerah mau atau tidak kan tergantung kan. Hmm. Ya, mungkin kayak di Aceh, mungkin nggak. Di daerah-daerah ini kan, kalau ojol itu beda sama baja ya. Kalau baja saya bilang agak syariah juga, karena memisahkan pria dan wanita. Kalau ojek itu kan nggak, mungkin daerah tertentu dianggap tidak, apa, bukan bersyariah, ya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Hmm. Tetapi kalau sebagai kurir, itu lain. Ya, kurir sejak dulu sudah ada tuh. Antar justru sebenarnya harus dialihkan mereka menjadi kurir, karena kurir bisa lebih sejahtera lah ketimbang ngangkut orang. Kan orang dia cuma maksimal satu orang, nggak mungkin dua orang kan. Dan betulnya kalau naik tarifnya dinaikkan, pindah ke angkutan lain atau nggak mau naik itu, itu susah gitu. Makanya terus pemerintah punya roadmap, yang punya sendiri punya roadmap untuk mengalihkan mereka lowongan pekerjaan khusus buat mereka, biar nggak mereka tuh nggak jangan selamanya jadi driver ojol. Ya, kerja di tempat yang baru yang lebih menjanjikan lah kesejahteraannya itu.
5: Karena ini juga banyak juga sebenarnya karyawan yang berprofesi ganda gitu ya. Mereka yang ojol ini bukan jadi pekerjaan utama gitu, Pak Joko.
7: Iya, tapi kalau lihat dari hasil surveinya Kompas itu, ya 81,5% sudah menjadi sandaran hidup. Ya nggak anu lagi, ya kamu gimana sekarang cari pekerjaan juga susah. Ya kita harus akui lah, meskipun ada 1 juta lawan pekerjaan karena SPBG, tapi yang hilang mungkin 5 juta kan. Nah, buktinya saya di daerah, saya kan di daerah, bukan di Jakarta, bukan di pusat. Gimana keluhan-keluhan teman-teman di daerah itu kita paham. Saya hampir setiap hari walaupun saya nggak punya aplikasi, tapi saya berinteraksi dengan para sopir-sopir itu.
5: Ya, apa Pak, kebanyakan keluhannya ini hanya keluhannya sebatas komisi atau ada hal lain yang dikeluhkan oleh teman-teman
7: ojol? Yang jelas itu komisi, buat mereka kan komisi itu penting.
5: Oke.
7: Ya, tapi karena mereka nggak ada pilihan pekerjaan lain, sudah melakukan pekerjaan, ya susah. Ya, kemudian dia mau usaha, udah usianya udah tambah tua gitu kan. Tapi bagi pengemudi yang maunya sudah pensiun sih nggak masalah, karena itu dianggap pekerjaan sambilan aja. Tapi bagi yang pekerjaan utama, cukup berat buat mereka. Mereka mau kerjaan yang dulu, usianya udah lebih, nggak mungkin lagi mereka bekerja di mana. Kalau sudah 40 ke atas, sudah susah, kecuali punya keahlian. Punya keahlian pun punya, harus punya modal. Punya modal, tenaganya harus kuat. Umpamanya dulu buat kue, sanggup sampai pagi. Sekarang sudah nggak sanggup lagi, karena sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Tapi kalau mereka bekerja pun, orang itu sudah biasa bebas ya. Diikat pekerjaan itu susah. Sebenarnya ada satu perusahaan taksi di Semarang, ya, itu yang muda-muda itu pada nggak betah dia. Karena terbiasa bebas, tiba-tiba diikat, tapi hasilnya nggak mau. Tapi yang mereka bertahan dari online-nya, mereka sukses itu. Saya perhatikan, mereka sukses bisnis. Cuman kan orang nggak mau diikat, pengen bebas kan.
5: Bebas,
7: besar, ya susah kan.
5: Baik, Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Ya, pendengar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiawarno, di mana tadi ya kami berbincang terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8%, di mana driver ini mendapatkan 92% ya dengan kebijakan yang diatur dalam Perpres atau Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026. Nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya, dengan Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Dan tentunya Anda masih bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon ataupun pesan WhatsApp.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Menuju Baitullah.
10: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
11: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
9: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
12: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
9: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Tokoh Dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, membuat sebuah keputusan besar dalam hidup bukanlah hal yang mudah. Namun bila disertai dengan keyakinan dan keteguhan hati, tentu segalanya berjalan dengan baik dan menjadi nyata.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia

0: untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini kan.
1: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan.

0: lengkapnya. Pendengar, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan ini akan mencakup aspek administrasi, manajemen hingga legalitas kelembagaan. Usai mengikuti peluncuran nasional secara serentak, pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi SBB, Andarias Ki Kalesi menegaskan peran instansi teknis sangat penting. Agar program strategis pemerintah pusat ini bisa berjalan tertib dan sehat di tingkat desa. Untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional, pihak dinas siap memberikan pembinaan SDM pengurus, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan berkala. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pengawalan keamanan dari TNI Polri akan menjadi modal utama untuk membangun ekosistem usaha yang kuat di wilayah bumi Saka Mese Nusa sekaligus menjaga kepercayaan warga. Polsek Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku menggelar aksi panen raya jagung bersama Dinas Pertanian dan masyarakat lokal di Desa Amdasa. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi ini merupakan wujud komitmen nyata Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat lokal. Melalui kerjasama yang solid, kelompok tani setempat sukses mengelola lahan tidur seluas 5 hektar hingga siap panen. Nantinya hasil panen ini akan melewati proses pemilihan dan pengeringan sebelum dipasarkan guna mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Sebanyak 24 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Patimur Ambon melakukan kuliah kunjungan lapangan ke komunitas lingkungan Green Moluka. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran praktis bagi para mahasiswa mengenai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa menerima pemaparan materi dari Program Manager Green Moluka, Shin Singrin, mengenai strategi penanganan limbah rumah tangga melalui sistem kerja Bank Sampah Ambon Hijau. Tak hanya teori, peserta juga diajak melihat langsung proses pemilahan sampah di lokasi serta mempelajari mekanisme menabung sampah hingga bisa dikonversi menjadi nilai ekonomis. Presiden Prabowo Subianto salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali, dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya, baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa gadang merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyukseskan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu bukti nyata adalah keberhasilan para warga binaan dalam membudidayakan tanaman hidroponik di area rutan. Pelaksana tugas Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi menegaskan, program ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk tetap produktif dan berkarya. Tidak hanya sukses di sektor pertanian hidroponik, warga binaan Rutan Ambon juga aktif mengikuti pelatihan pembuatan kursi sofa. Di bawah pendampingan langsung petugas rutan, mereka dibimbing mulai dari perakitan rangka hingga tahap akhir sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai jual. Pihak Rutan Ambon menambahkan kegiatan pembinaan kemandirian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pendengar, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Hendrik Lawerisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan oleh generasi muda melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demi mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi, guna menghapus ketimpangan sekaligus menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan kawasan perkotaan Bula menjadi kota yang modern dan berkelanjutan. Upaya ini ditandai dengan pertemuan antara Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Indonesia, Adriadi Dimastanto di Jakarta. Pertemuan tersebut secara khusus membahas proyeksi penataan kota Bula agar lebih tertata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Bupati menegaskan penataan kawasan ibu kota menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Pembangunan kota Bula tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek kenyamanan warga, produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan hidup melalui konsep perencanaan yang matang. Rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan dalam forum komunikasi pimpinan yang digelar KPPN Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam menyebutkan, kondisi ini dipicu oleh besarnya alokasi belanja pegawai yang memakan hampir setengah dari total APBD dan selain itu, belum optimalnya pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK fisik, turut membatasi ruang percepatan belanja pembangunan di daerah tersebut. Kurangnya volume pekerjaan dikhawatirkan dapat memicu kekecewaan warga karena jumlah penerimaan manfaat seperti sambungan air bersih ke rumah-rumah dipastikan akan berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan tetap berkomitmen mendukung percepatan penyerapan anggaran. Pedagang pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya saat ini berada dalam kondisi aman dengan jenis dan harga yang bervariasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir menyatakan jaminan keamanan pangan ini menyusul rilis resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai capaian swasembada pangan nasional di tahun 2026. Berdasarkan kondisi antara Pemkot Tual dan Perum Bulog Maluku Tenggara, persediaan beras yang ada saat ini dipastikan mampu mencukupi kebutuhan warga hingga akhir tahun nanti. Sesuai pantauan di lapangan, beras jenis SPHP menjadi yang paling diminati masyarakat karena harganya relatif murah. Pihak dinas mengimbau masyarakat Kota Tual untuk tetap bijak dalam membeli beras sesuai kebutuhan, serta menghindari aksi borong atau panic buying, agar distribusi pangan dapat merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pedagar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
2: Pertanian provinsi dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan, berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk, sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani ya gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena resmi membuka turnamen sepak bola Soekarno Cup Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan Kodairal 9. Turnamen ini digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit sepak bola potensial usia dini. Pembukaan yang berlangsung meriah ini turut dihadiri unsur DPRD, pimpinan OPD, serta tokoh agama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga di kota berjuluk Manise ini. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga rakyat yang menyatukan masyarakat, melainkan juga sarana penting untuk membangun karakter generasi muda. Pemkot berkomitmen penuh memberikan ruang bagi anak muda dengan menyiapkan rangkaian kompetisi sepanjang tahun 2026, mulai dari kejuaraan renang antar pelajar, turnamen gawang mini, futsal, hingga piala suratin di berbagai kelompok umur. Seluruh agenda olahraga ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang pemerintah Kota Ambon untuk mempersiapkan generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045. Di akhir arahannya, ia mengingatkan seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas. Pemerintah Kota Tual menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan ajang internasional Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayahnya. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya direncanakan akan berlangsung di Pulau Dula, Kota Tual. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadi Rubun menyatakan momentum ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi daerah kepada para wisatawan mancanegara. Kawasan Pulau Dula dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang sangat memukau. Guna menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah Kota Tual kini mulai gencar melakukan koordinasi lintas sektor untuk mematangkan seluruh persiapan fisik maupun teknis di lapangan. Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, dan

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Presiden Prabowo Subianto salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu padi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami. Saat ini, saya Joshua. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Informasi saya hadirkan dari laman rri.go.id. Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendampingi pengelolaan koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan ini meliputi aspek administratif, manajemen hingga legalitas kelembagaan koperasi. Nah, PLT Kepala Dinas Koperasi Seram Bagian Barat Andarias Kikalesi usai mengikuti peluncuran Nasional Koperasi Desa Merah Putih yang digelar serentak di seluruh Indonesia mengatakan bahwa peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat ini dapat berjalan secara tertib, sehat, dan berkelanjutan di tingkat desa. Nah, Dinas Koperasi Kabupaten SBB siap memberikan dukungan penuh melalui pembinaan sumber daya manusia, pengurus koperasi, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan kelembagaan secara berkala.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang, jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak

maupun di guncang gempa tektonik. Dan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter magnitude 4,3 dan berlokasi di laut 34 km tenggara Ambon pada kedalaman 5 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Berdasarkan estimasi peta guncangan dan laporan masyarakat, gempa ini pendengar menimbulkan guncangan di wilayah Ambon dengan skala intensitas 3 MMI atau getarannya dirasakan nyata dalam rumah. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pada pukul 3 lebih 15 menit hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Mendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan bersama BMKG.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Sudah bersama dengan perakiran BMKG ada Gina yang akan melapor di pagi ini. Gina, selamat pagi. Silakan laporan Anda. Halo. Gina, silakan laporannya. Ya, bersama kami di jumpa saat ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dan gelombang laut. Bersama BMKG akan melapor pagi ini ada perakirawan Gina. Gina, selamat pagi. Halo Gina.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Serang bagian barat dan Maluku Tengah. Pada siang hari umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan dapat disertai dengan kilat atau petir di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Dan pada malam hari, umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan hingga sedang di Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian barat, Seram bagian timur, dan Maluku Tenggara. Sedangkan perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari, Selasa 19 Mei 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan hingga sedang di Kota Ambon, Kota Tua, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 70% dan maksimum 98%. Perakiraan tinggi gelombang. Waspada gelombang dengan ketinggian kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Seram bagian timur Pulau Gorong, perairan Kepulauan Kei, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Surmataleti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafura bagian barat, dan Laut Arafura bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat, untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih laporannya Gina dan pendengar, itulah informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar, bersama kami Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di opini publik, komentar dan opini Anda. Silakan pendengar, kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0911-383-4921 layanan teleponnya, atau pesan singkat boleh di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886 untuk Anda yang mau bergabung dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Bakal menghadirkan narasumber untuk Anda di jam 8. Dan di jam 8 juga Anda bisa bergabung dengan kami pendengar di Dialog Aspirasi.

berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda, wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, target peningkatan pendapatan asli daerah PAD Maluku menjadi tantangan besar sekaligus momentum pembenahan tata kelola fiskal daerah ya. Dan situasi ini membuat isu wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi bukan sekedar soal menaikkan pajak atau retribusi, tapi bagaimana membangun kemandirian ekonomi daerah secara nyata. Kalau dilihat dari tantangan besar Maluku saat ini, ketergantungan tinggi pada transfer pusat, struktur APBD Maluku masih sangat bergantung ya pada transfer ke daerah. Dalam rancangan APBD 2026, transfer pusat masih mendominasi dibanding PAD itu sendiri. Artinya, jika pusat melakukan efisiensi, maka ruang fiskal daerah otomatis menyempit. Program pembangunan ikut melambat, belanja pelayanan publik juga ikut tertekan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Maluku belum cukup kuat menopang kebutuhan daerah sendiri. Demikiankah? Nanti akan kami hadirkan narasumber untuk mengulas mengenai hal tersebut. Anda juga bisa ikut berkontribusi memberikan tanggapan Anda dengan topik yang kami hadirkan pagi ini. Menghadirkan untuk Anda pendengar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku ada Dr. Jalaluddin Salam PC di jam 8 nanti, Dialog Aspirasi Maluku. Dan Maluku dengan karakteristik daerah kepulauan tentunya juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Transportasi mahal, distribusi barang lambat, pelayanan publik tersebar, pengawasan fiskal sulit dilakukankah begitu? Nah, di tengah efisiensi anggaran, kondisi geografis ini menjadi tantangan serius yang juga harus dilihat nanti. Saya nantikan Anda pendengar di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Maluku tentunya juga memiliki potensi ekonomi besar. Apakah sudah maksimal dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi strategis dari sektor perikanan, kelautan, pariwisata, rempah-rempah, migas, logistik laut, ekonomi kreatif, dan jasa pelabuhan tentunya.

3.4921. Strategi tajam wujudkan target PAD Maluku merupakan suatu digitalisasi total pendapatan daerah yang dilakukan sebagai langkah paling mendesak ya. Dan DPRD Maluku sendiri telah mendorong digitalisasi sistem retribusi untuk menekan kebocoran atau juga hal-hal yang tak diinginkan. Bagaimana nantinya mengenai efisiensi untuk target PAD Maluku di tengah tantangan yang ada, nanti kita akan mengikuti penjelasan bersama dengan narasumber yang ada. Banyak sekali program yang tersentuh oleh efisiensi, hilirisasi perikanan dan kelautan, ada juga pariwisata dan lain sebagainya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh di layanan WhatsApp kami juga, saya nantikan Anda.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le, su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat lia bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Check Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi layanan perseroan perorangan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa perseroan perorangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kapasitas hukum, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi nasional. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenko Maluku dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 melalui optimalisasi layanan perseroan perorangan bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pagi ini pendengar kita di hari Senin 18 Mei 2026. Waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.

keselamatan tersebut. Terlihat pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan

Beragar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tekanan geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Nah, menurutnya ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Ia memastikan bahwa penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Lengkapnya mengenai hal ini pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Dan saya Josuri yang temani Anda pendengar di jumpa sajian pagi ini. Nanti ada informasi juga kami lengkapi untuk Anda di jam 9 sesaat lagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa menang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas.